Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda rekan Jati. Semoga di sibuknya semua hal, semoga kita masih punya waktu untuk sarapan ya di pagi hari ini. Dan juga menikmati suasana di mana memang di awal bulan ini banyak hal yang harus dipenuhi. Tapi semoga kita masih bisa menarik nafas sebentar dan juga menikmati secangkir kopi hangat di pagi Rabu ini. Dan kami temani rekan Jati dengan serangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus hingga nanti ya selesai di 2 jam ke depan. Dan informasi kita awali dari Tol Sigli Banda Aceh, di mana sebuah mobil dilaporkan terbakar di ruas tol, tepatnya di kilometer 18 jalur B pada Selasa kemarin. PLT Regional Head Regional Sumatera Bagian Utara, PT Utama Karya Persero, yaitu Taufik Hidayat membenarkan adanya kejadian tersebut. Dan rekan Jati menurutnya berdasarkan informasi awal, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dan Taufik mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penanganan dan juga investigasi dari kepolisian untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyebab kejadian. Dan rekan Jati sementara itu disampaikan oleh PT Utama Karya menduga bahwa kebakaran truk bermuatan beras di kilometer 18 jalur Betol Sigli Banda Aceh ini bermula dari kendaraan yang mengalami gangguan pada bagian ban belakang. Dan rekan Jati, api terindikasi terjadi setelah kendaraan mengalami gangguan pada bagian ban belakang dan selanjutnya api menyambar bagian kendaraan serta muatan yang dibawa. Dan rekan Jati Taufik Hidayat menyampaikan dugaan ini berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan ketika kendaraan tersebut terbakar saat melintasi jalur arah Indrapura Aceh Besar menuju Padang TGPD sekitar pukul 19.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Petugas Utama Karya kemudian mengamankan lokasi dan melakukan penanganan bersama Dinas Pemadam Kebakaran Aceh Besar. Dan api berhasil dipadamkan dan juga kondisi lokasi dinyatakan terkendali pada pukul 20.54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Jati Utama Karya memastikan kejadian tersebut tidak berdampak besar terhadap kelancaran arus lalu lintas di ruas tol Sibanceh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan penanganan kendaraan telah dilakukan oleh Utama Karya selaku pengelola tol Sigli Banda Aceh dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dan rekan Jati Utama Karya mengimbau pengguna jalan tol untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan sebelum melakukan perjalanan, terutama kondisi ban dan juga sistem kendaraan. Pengguna jalan yang mengalami kondisi darurat di jalan tol diminta untuk segera menepi ke lokasi aman dan juga menghubungi petugas bila mengalami kondisi darurat. Dan untuk mendapati bantuan, pengguna jalan dapat menghubungi call center integrasi Utama Karya di 150700 atau WhatsApp di 08 11 12 77 00 dan juga layanan kepolisian di 110.

Ya, rekan Jati, erupsi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara berdampak terhadap dua penerbangan rute Medan-Banda Aceh maupun sebaliknya. Pada Selasa 1 September 2026 kemarin, rekan Jati, satu penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Namu menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda mengalami pembatalan. Sementara satu penerbangan dari Sultan Iskandar Muda menuju Kuala Namu sempat mengalami penundaan. General Manager Bandara Internasional SIM, Rahmat Adil Indrawan, mengatakan gangguan tersebut terjadi akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung yang berdampak terhadap ruang udara di sekitar Bandara Kuala Namu. Dan ia menyampaikan, rekan Jati, adapun penerbangan Super Airjet IU-996 rute Kuala Namu Sultan Iskandar Muda dengan jadwal tiba pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat mengalami pembatalan. Sementara penerbangan Wings Air rute Banda Aceh Kuala Namu dengan jadwal keberangkatan pukul 6 lebih 45 menit mengalami penundaan. Penundaan dan juga pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penumpang dan kru pesawat menyusul adanya sebaran abu vulkanik. Dan juga rekan Jati, meski sempat mengalami penundaan, penerbangan Wings Air akhirnya diberangkatkan dan tiba di Bandara Internasional SIM pada pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian barat. Dengan jadi pihak operasional Bandara Internasional SIM telah berat. Dengan jadi pihak operasional Bandara Internasional SIM telah berat.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yaitu Teuku Rahmatsyah mengatakan sebanyak 57 perkara pidana di Aceh diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice atau RJ sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Dan Rekan Jati, menurutnya perkara yang diselesaikan melalui RJ umumnya merupakan tindak pidana terhadap orang dan harta benda seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Selain itu terdapat pula perkara kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rahmatsyah menjelaskan setelah RJ disetujui, proses perkara dihentikan, namun pelaku tetap dapat menjalani sanksi sosial yang disepakati bersama masyarakat. Dan jadi sanksi sosial tersebut diarahkan pada kegiatan yang dapat membantu dan memulihkan kondisi masyarakat seperti kegiatan membersihkan rumah ibadah. Dan dia menambahkan penerapan RJ di Aceh juga memiliki kegiatan dengan nilai-nilai penyelesaian perkara secara adat yang telah hidup di tengah masyarakat. Dan Rahmatsyah berharap penerapan RJ ini dapat terus mendukung penegakan hukum yang berintegritas, akuntabel, dan humanis, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu. Telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM. Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Kementerian Kesehatan yang telah menyiapkan

Dan 1.891 puskesmas dan 360 rumah sakit rujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan RI, yaitu Andi Saguni dalam konferensi pers bersama BNPB mengatakan bahwa kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi upaya pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan kasus ISPA akibat paparan asap karhutla. Dan laboratorium tersebut digunakan untuk pengujian kualitas udara dan juga pemeriksaan kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak karhutla. Di mana Rekan Jati, Kemenkes telah menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 dan menyiapkan labkesmas sebanyak 87 laboratorium kesehatan masyarakat. Rekan Jati, Kemenkes juga menyiagakan Public Safety Center atau PSC 119 serta tenaga cadangan kesehatan di sejumlah kabupaten dan kota terdampak. Andi mengatakan pemerintah juga menyalurkan logistik kesehatan termasuk masker, oksigen konsentrator, tabung oksigen, serta obat-obatan untuk mengantisipasi gangguan pernapasan dan penyakit lain yang dipicu oleh paparan asap. Penyiapan fasilitas kesehatan tersebut dilakukan bersamaan dengan pemantauan penyakit, pengawasan kualitas udara, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Diketahui Rekan Jati, Kemenkes mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan tembus 50.891 kasus sejak pada Juli hingga Agustus 2026. Dan dari total 50.891 kasus ISPA tersebut, sebanyak 12.600 ISPA terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun sebesar 38.291. Rekan Jati, Andi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemantauan di lapangan di lokasi terdampak karhutla, termasuk pembagian masker, pengecekan kesediaan obat-obatan utamanya, dan tentunya ada obat asma di puskesmas dan di rumah sakit.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
2: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.
4: Fa

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Sandaran Jati. Balik lagi di Zona Sarapan Pagi. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Sekretaris Kabinet atau Seskap Letkol Teddy Indrawijaya yang mengungkapkan tujuan Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia pada Selasa 1 September malam, yaitu untuk menghadiri External Economic Forum atau EEF. Dan Teddy menyampaikan bahwa Presiden Putin secara khusus mengundang Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama EEF, dan ini merupakan cerminan hubungan erat Indonesia dan Rusia yang terus dibangun dan diperkuat melalui diplomasi langsung oleh kedua pimpinan. Darakan Jati, kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dalam forum tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Rusia, sekaligus menunjukkan posisi strategis Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik dan juga dunia. Dan Teddy menambahkan, ini kali keduanya Presiden Prabowo Subianto dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam forum ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Rusia. Setelah sebelumnya pada tahun lalu hadir dalam St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF. Dan Teddy membenarkan, Rusia menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan juga strategis di kawasan Asia Pasifik. Dan rekan Jati tadi menyampaikan Indonesia juga dipandang sebagai anggota ASEAN yang memiliki peran penting sekaligus salah satu representasi utama Global South dan juga dunia. Tentu di Vladivostok juga dimanfaatkan untuk mendorong kerjasama bilateral yang semakin konkret dan saling menguntungkan antara Indonesia dan juga Rusia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi dan juga sektor strategis lainnya. Dan rekan Jati, dalam penerbangan ke Vladivostok ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahdalia, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedang.

0: kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, penasihat khusus Presiden bidang haji sekaligus mantan Menteri Agama ad interim, Muhajir Effendi, mengungkapkan asal-usul upaya pengalian tambahan kuota haji sebanyak 10.000.

Bu jemaah pada tahun 2022. Permohonan pengalian bermula dari usulan Forum 1, yaitu Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh, tetapi prosesnya terhenti setelah pemerintah Arab Saudi menolak permohonan tersebut. Kesaksian Muhajir menjadi salah satu bagian dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan pengelolaan kuota haji periode 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dan sejumlah terdakwa lainnya. Muhajir bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa kemarin, dan dalam persidangan tersebut, jaksa mencecar Muhajir mengenai surat permohonan pengalihan tambahan kuota 10.000 jemaah yang dibuat ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Agama ad interim. Narangan Jati Muhajir menjabat sebagai menak ad interim selama 20 hari pada pertengahan 2022 saat Yakut harus bertolak ke Arab Saudi untuk mengurus pelaksanaan ibadah haji. Dan Muhajir menjelaskan tambahan 10.000 kuota haji diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 lalu. Namun tambahan kuota tersebut datang dalam waktu tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksekusinya bagi jemaah haji reguler. Dan rekan Jati, selain persoalan waktu, terdapat persoalan lain yang membuat Kementerian Agama tidak mengambil tambahan kuota tersebut, di mana Muhajir menyebut pembiayaan menjadi salah satu kendala, di mana tambahan jemaah membutuhkan dana tambahan yang proses penganggarannya harus melalui persetujuan DPR. Narangan Jati, persoalan berikutnya berkaitan dengan kesiapan tata kelola jemaah di Arab Saudi, di mana Kementerian Agama harus memastikan ketersediaan hotel, konsumsi, hingga layanan jemaah selama berada di Makkah dan Madinah. Dan menurut Muhajir, persoalan penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina alias Armuzna, khususnya Mina, menjadi bagian paling krusial. Dan berbagai pertimbangan tersebut, 10.000 jemaah. Karena itu Kementerian Agama pada saat itu mengambil keputusan untuk tidak menggunakan dan tidak mengambil peluang untuk menambahkan kuota tersebut. Dan akan jadi disampaikan, meski tidak dapat digunakan untuk haji reguler, tambahan kuota tersebut kemudian memunculkan opsi lain, di mana Forum 1 mengusulkan agar 10.000 kuota yang tidak dapat dieksekusi Kementerian Agama dialihkan menjadi haji khusus melalui visa muzamalah atau visa undangan. Dan rekan Jati, Forum 1 adalah forum silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh Gabungan Para Biro Travel Haji dan Umroh. Dan Muhajir mengakui permintaan tersebut disampaikan secara lisan, di mana jaksa kemudian mengkonfirmasi apakah permintaan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Forum 1, yaitu Fuad Hasan Masyur. Namun Muhajir rekan Jati menegaskan Fuad tidak datang kepadanya sebagai pribadi yang memiliki kepentingan dalam penerbitan surat tersebut. Menurut Muhajir, pihak asosiasi saat itu meyakinkan bahwa tambahan kuota yang tidak dapat digunakan untuk haji reguler masih dapat dimanfaatkan melalui mekanisme visa muzamalah. Dan rekan Jati, sebagai Menteri Agama ad interim, Muhajir mengaku tidak bisa mengambil keputusan strategi sendiri, karena itu usulan pengalian kuota tersebut dikonsultasikan kepada Presiden Jokowi. Dan juga Presiden Rekan Jati dikatakan menyatakan bila memang memungkinkan beliau mengizinkan untuk mengajukan permohonan tersebut. Atas dasar ini Rekan Jati Muhajir kemudian menandatangani surat pada tanggal 4 Juli 2022, di mana surat tersebut ditujukan kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, yaitu Syekh Hasan bin Abed Al-Taqafi. Isinya meminta agar tambahan kuota yang semula diperuntukkan bagi haji reguler dialihkan menjadi haji khusus melalui mekanisme visa muzamalah. Namun permohonan ini tidak berujung pada realisasi Rekan Jati, dan Muhajir mengungkapkan pemerintah Arab Saudi akhirnya menolak permohonan pengalihan tambahan kuota tersebut. Informasi mengenai penolakan ini Rekan Jati disampaikan secara lisan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama saat itu. Dan setelah masa jabatannya sebagai Menteri Agama ad interim berakhir, Muhajir mengaku tidak lagi mengurus proses ini. Dan Muhajir juga mengakui tidak menerima dokumen resmi.

Dan Ngajati Muhajir menegaskan tidak ada kerugian negara secara finansial akibat tambahan kuota 10.000 jemaah tersebut yang tidak digunakan. Dan kesaksian tersebut sekaligus menggambarkan bahwa pada tahun 2022 terdapat tambahan kuota yang tidak dapat langsung dieksekusi Kementerian Agama karena persoalan waktu, pembiayaan, dan kesiapan tata kelola Arab Saudi. Persoalannya kemudian dikembangkan ketika pengelolaan kuota haji tambahan kembali terjadi pada periode berikutnya yang dalam perkara ini menyeret Yakut sebagai terdakwa.

Darangan Jati usai memberikan kesaksian, Muhajir menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan seluruh hal yang diketahuinya kepada majelis hakim dan ia menyerahkan sepenuhnya proses putusan perkara kepada pengadilan. Dan rekan Jati, sebagai informasi, perkara yang kini disidangkan KPK tidak hanya berkaitan dengan peristiwa 10.000 kota pada tahun 2022. Dalam perkara ini KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Kholil Qumas, mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tur Travel Haji Umroh sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Taba. Dalam dakwaan, KPK menyebutkan perkara pengelolaan kuota haji tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya 622,09 miliar rupiah. Dan sebagai informasi rekan Jati, nilai kerugian ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI dalam perhitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pada Kementerian Agama.

0: Inilah 103,6 Jatim FM.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady.

Yuliati, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Untuk Anda yang masih di jalan ya, semoga perjalanannya bisa lancar. Dan walaupun memang di beberapa titik ya di Kota Banda Aceh terpantau padat, tapi semoga segala perjalanan yang kita lalui hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Badan Narkotika Nasional atau BNN yang mengungkapkan penyeludupan narkotika jenis kentamin HCI seberat 800 kg yang diduga akan digunakan untuk vape di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Pengungkapan penyeludupan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Kepulauan Riau, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan rekan jati kepala BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, menyampaikan bahwa pengungkapan 500 kg kentamin di perairan Natuna Utara ini merupakan bukti nyata bahwa sindikat narkotika internasional terus mencari celah dan modus baru untuk menyelundupkan zat adiktif ke Indonesia. Dan ia menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dan juga penyelidikan terkait jaringan peredaran narkoba. Dan salah satu kapal yang menjadi bagian dari pengembangan adalah Fu Shanxing pada 24 Agustus 2026, di mana tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan menemukan sekitar 800 kg barang yang berdasarkan pemeriksaan awal terindikasi mengandung kentamin HCI. Dan ia menjelaskan narkotika tersebut ditemukan di bagian buritan kapal dan dikemas dalam 40 karung. Dan selanjutnya rekan jati tim melakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium, di mana hal tersebut dilakukan untuk memastikan kandungan narkotika yang ditemukan serta status hukum barang bukti tersebut. Selain temuan kentamin pada kapal Fu Shanxing 1, pengembangan kasus juga mengungkapkan dugaan keterkaitan dengan kapal MV Ashley, di mana tim gabungan telah mengamankan MV Ashley pada 25 Agustus 2026, di mana kapal tersebut selanjutnya dalam perjalanan menuju dermaga Bea dan Cukai Batam, Tanjung Uncang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan tak hanya itu rekan jati, tim gabungan juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan alat komunikasi serta catatan perjalanan. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah bagian kapal yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan narkotika dan barang bukti lainnya. Dan pemeriksaan terhadap Fu Shanxing 1 dan MV Ashley dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran gelap narkotika internasional, termasuk hubungan antara kedua kapal, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Kesehatan Filipina atau DOE mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah atau mengenakan masker N95 jika harus beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut dikeluarkan seiring memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Filipina imbas kabut asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia. Bagi warga yang tidak memiliki masker N95, DOE menyarankan alternatif lain seperti menggunakan sapu tangan atau kain basah hingga menggunakan dua lapis masker bedah atau masker biasa. Pihak DOE menjelaskan bahwa paparan kabut asap dapat memicu sesak nafas, batuk, nyeri dada, mata berair, gatal pada hidung, serta memperparah penyakit saluran pernafasan seperti asma, sebagaimana dilansir dari Inquirer. Dan berdasarkan pemantauan Environmental Management Bureau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Selasa sore, kualitas udara di beberapa kota di Metro Manila berada pada tingkat sangat tidak sehat hingga sangat tidak sehat akut.

Dan dalam skala EMB, kategori sangat tidak sehat akut mengacu pada indeks kualitas udara berkisar 201 hingga 300, tepat di bawah level darurat 301 hingga 500. Adapun rekan jati, daerah dengan status sangat tidak sehat antara lain Makti dengan Aki 188, Navatos 180, Quezon City kawasan Commonwealth 171, dan Peteros 167. Kabut asap diperkirakan masih melanda beberapa bagian wilayah Filipina hingga Kamis 3 September akibat dorongan angin muson barat daya atau Habagat. Kepala Divisi Manajemen Kualitas Lingkungan, yaitu Jundi Del Socorro, menyatakan situasi ini berada di luar kendali otoritas setempat, di mana pada titik ini situasi kabut asap sebagian besar berada di luar kendali karena bergantung pada beberapa faktor di luar Filipina, termasuk intensitas kebakaran hutan di Kalimantan, pola angin yang berembus, dan curah hujan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan curah hujan berpotensi membantu menurunkan tingkat polusi udara dengan meluruhkan partikel asap dan juga partikulat halus. Dan juga rekan jati disampaikan antara 4 September dan 6 September, kualitas udara dapat membaik secara bertahap jika curah hujan tetap merata pada pola angin mulai berubah. Dan rekan jati, dampak fenomena ini tidak hanya dirasakan di Metro Manila, tapi juga menyebar ke beberapa wilayah lainnya, di mana di Provinsi Bohol, warga kota Tagbilaran dan sekitarnya melaporkan jarak pandang yang tertutup asap sejak Senin kemarin. Dan juga rekan jati, kondisi serupa juga terjadi di kota Tubungan, di mana warga mengeluhkan bau asap yang tajam hingga memicu rasa tidak nyaman saat bernafas. Kualitas udara di Metro Cebu juga menyentuh kategori sangat tidak sehat pada Selasa pagi.

Dan Gubernur Bohol Eriko Aristotle Aumentado mengimbau masyarakatnya untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan mengurangi paparan asap yang tidak perlu. Sementara itu, imbauan bagi para pengguna jalan disampaikan oleh Deputi Administrator Bidang Administrasi Office of Civil Defense, Bernardo, bahwa ia mengingatkan kepada para pengendara untuk selalu menyalakan lampu utama atau lampu kabut saat melintasi jalur berjarak pandang terbatas atau ketika berkendara pada malam hari.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan adanya mantan pekerja pusat penipuan cyber atau online scam di Kamboja yang kemudian menjalankan aktivitas serupa di Timor Leste. Jejak perpindahan mereka diketahui dari riwayat perjalanan pada paspor, dan sejumlah mantan pekerja tersebut tercatat sebelumnya berada di Kamboja sebelum tertangkap dalam operasi pemberantasan pusat scam di Timor Leste. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penindakan terhadap jaringan scam di Kamboja justru mendorong pelaku untuk berpindah ke negara lain yang dianggap lebih longgar dalam pengawasan. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI yaitu Santo Darmo Sumarto mengatakan, keberadaan mantan pekerja scam di Kamboja di Timor Leste menjadi salah satu indikasi bahwa jaringan penipuan tersebut mulai memindahkan aktivitasnya. Barangkali jadi menurut Santo, perpindahan tersebut tidak terlepas dari karakter jaringan scam yang bersifat internasional, di mana jaringan tersebut melibatkan pelaku dan pekerja dari berbagai negara untuk menargetkan korban di negara asal masing-masing. Dan rekan jati, temuan dari Kementerian Luar Negeri RI ini sejalan dengan laporan ABC News pada 15 Juli 2026 mengenai penggerebekan sejumlah pusat scam di Dili, ibu kota Timor Leste. Dalam operasi yang berlangsung, menggerebek 3 kompleks yang digunakan sebagai pusat operasi penipuan cyber. Sebanyak 253 pekerja ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Sementara itu, operasi terpisah yang dilakukan pada akhir Juni membuat total yang ditangkap dalam rangkaian operasi selama 3 pekan mencapai 314 orang. Dan rekan jati, dalam penggerebekan tersebut, polisi juga menemukan berbagai perangkat yang digunakan untuk menjalankan operasi scam, termasuk komputer, ratusan ribuan kartu SIM, serta perangkat Starlink. Sebagian besar pekerja yang ditangkap diketahui masuk ke Timor Leste menggunakan visa turis, dan beberapa diantaranya bahkan tidak memiliki paspor. Mereka terutama merupakan warga Cina dan Indonesia, sebagian lainnya berasal dari Kamboja. Dan para tersangka didakwa atas sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain rekan jati seperti yang disebutkan sebelumnya.

Rekan JT ABC News melaporkan Timor Leste kini muncul sebagai salah satu lokasi baru bagi pusat scam di kawasan Asia Tenggara, dan sejumlah ahli yang diwawancarai oleh ABC News menilai bahwa kelompok kriminal terorganisasi cenderung mencari negara yang memiliki tata kelola dan kapasitas keamanan cyber lebih lemah untuk menjalankan operasinya. Badan PBB untuk Kejahatan dan Narkoba juga telah memperingatkan mengenai kemunculan pusat-pusat scam yang memiliki kaitannya dengan jaringan kriminal di Timor Leste. Menurut peringatan tersebut, Rekan Jati, tekanan yang semakin besar terhadap organisasi kriminal di Asia Tenggara mendorong mereka bergerak ke negara-negara yang memiliki pengalaman terbatas dalam menangani operasi scam serta regulasi kejahatan cyber yang lebih lemah. Dengan jadi perpindahan jaringan scam ke negara lain juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia, khususnya terkait kemungkinan mantan pekerja pusat scam membawa pengalaman dan kemampuan mereka kembali ke tanah air. Kementerian Luar Negeri RI juga mengingatkan agar mantan pekerja pusat scam yang telah kembali ke Indonesia untuk tidak melanjutkan aktivitas ilegal tersebut di dalam negeri. Dengan jadi disampaikan, jangan sampai mereka pulang ke Indonesia dan kemudian mulai kegiatan serupa di Indonesia.

Ya rekan jadi usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 2 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan semoga informasi yang telah kami bagikan pagi ini bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda untuk memulai aktivitas di hari ini. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan segala aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Rabu, tanggal 2 September pukul 10 pagi. Ketemu lagi di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila.

Rekannya teh selamat pagi. Gimana nih paginya hari ini? Apakah pagi-pagi udah mulai lelah tapi masih hari Rabu dan weekendnya masih lama? Jadi untuk hari ini kita cerita-cerita dulu bareng dengan Sheila, gimana? Dan untuk hari ini Sheila udah apa tuh? Spill ya. Boleh gak bilang enggak kepada keluarga? Aduh, kayaknya agak-agak gimana bilang enggak sama keluarga ya? Nah, rekan jati pernah gak sih minta bantuan sama keluarga? Tapi kita justru bingung, ih mau jawab apa ya? Mau bilang iya sebenarnya capek nih, mau bilang enggak kok rasanya enggak enak gitu ya. Akhirnya ya jawaban klasik, iya deh, padahal dalam hati udah ngomong, ih kenapa saya bilang iya ya? Tapi sekarang mungkin ceritanya udah agak berbeda nih. Banyak dari kita yang mulai berani bilang, maaf ya, kali ini gak bisa. Bukan karena udah gak sayang keluarga lagi. Bukan juga udah karena tiba-tiba jadi orang paling cuek sedunia. Bisa jadi karena kita memang sedang punya pekerjaan, punya pasangan, punya anak, atau second chance siapa nih kira-kira yang berani bilang enggak sama keluarga. Second chance membantu keluarga sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, malah merupakan hal yang lumrah. Dalam psikologi ada istilah family obligation, yaitu rasa tanggung jawab atau kewajiban seseorang terhadap keluarganya. Dan sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab kepada keluarga bisa punya sisi positif. Kita bisa merasa lebih dekat, merasa dibutuhkan,

bahkan merasa punya peran dalam keluarga. Tapi apakah itu berarti setiap kali keluarga meminta bantuan, kita harus selalu bilang iya? Wah, di sini ceritanya mulai jadi menarik ya. Ya, namanya juga manusia, pasti ada batas tenaga, ada batas waktu, ada kondisi tertentu yang dimana kita memang, aduh, udah gak sanggup. Tapi mau ngomong ya, dengan keadaan seperti ini juga, aduh gimana ya, pasti ada rasa gak enak gitu. Dan rekan jati, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol satu hal yang sebenarnya dekat sekali ya. Boleh gak sih bilang enggak kepada keluarga? Bukan untuk mencari siapa yang paling benar, karena setiap keluarga pasti punya cerita masing-masing. Di sini kita cuma mau melihat gimana sih caranya supaya tetap saling membantu, tetap saling sayang, tapi juga nggak sampai merasa setiap buka WA keluarga nih atau WA dari orang tua, waduh, jantung berdebar kencang. Wah, ini kira-kira apa lagi tulisannya ya? Aduh, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Jadi kita bahas hari ini sama-sama rekan Jati. Pastinya relate nih, dan rekan Jati pasti pengen tahu apa nih atau gimana cara nolak untuk suatu permintaan. Ya, mungkin belum tentu permintaan bantuan ya, bisa jadi ada hal-hal lain yang akan kita kupas hari ini. Jadi tetap bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
3: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih bersama Sheila dan kita lagi ada di Zona Sketsa Keluarga. Namanya aja Zona Sketsa Keluarga, pasti hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Dan untuk edisi minggu ini, Sheila khusus pilihkan untuk Rekan Jati sebuah tema yang lumayan relate nih bagi semua keluarga, yaitu boleh nggak bilang enggak sama keluarga? Nah, dalam hati Rekan Jati jawabnya apa nih? Boleh atau enggak? Rekan Jati, kalau kita perhatikan, dari kecil kita memang sering diajarkan untuk saling membantu di dalam keluarga. Kalau adik butuh bantuan, bantu. Kalau orang tua membutuhkan sesuatu, usahakan harus ada. Dan kalau saudara sedang kesulitan, jangan tinggal diam. Memang kedengarannya sederhana ya. Dan memang nilai seperti ini sebenarnya baik. Tapi semakin kita dewasa, kadang muncul satu pertanyaan. Apa orang yang baik itu harus selalu siap membantu keluarga? Agak berat ya jawabannya. Rekan Jati, dalam psikologi keluarga ada istilah family obligation, yaitu rasa tanggung jawab seseorang terhadap anggota keluarganya. Penelitian mengenai hal ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab kepada keluarga memang bisa berkaitan dengan kedekatan dan dukungan dalam hubungan keluarga. Jadi punya rasa ingin membantu keluarga itu sebenarnya memang bukan sesuatu yang aneh. Tapi masalahnya, kadang setiap keluarga punya harapan yang berbeda. Ada keluarga yang menganggap kalau sudah mampu secara ekonomi, ya wajarlah membantu orang tua. Ada juga yang sejak kecil memang dibiasakan, kakak membantu adik atau adik harus menghormati kakak. Semua keluarga memang punya cerita masing-masing. Dan Rekan Jati, ketika kita udah dewasa nih, kita udah mulai punya penilaian dan pertimbangan sendiri. Mungkin dulu kita berpikir, kalau keluarga butuh, apa saya harus bantu? Mungkin sekarang kita berpikir lagi nih, karena pola pikir yang namanya berkembang ya. Saya mau bantu, tapi saya juga harus melihat kemampuan saya. Nah, gimana tuh jawabannya? Karena temanya agak-agak tricky ya, jadi Sheila mengambil informasi dari jurnal Rekan Jati. Dan menurut jurnal penelitian, itu bukan berarti kita menjadi lebih egois. Bisa jadi kita justru sedang belajar memahami bahwa membantu orang lain juga perlu disesuaikan dengan kondisi. Karena kalau mau membantu, tapi kondisi sendiri udah berantakan, wah nanti yang dibantu satu orang yang pusing satu keluarga. Jadi sebenarnya punya rasa tanggung jawab kepada keluarga itu bagus. Tapi mungkin kita juga perlu membedakan nih antara peduli kepada keluarga dan merasa harus selalu tersedia untuk keluarga. Aduh, bedanya apa ya? Peduli dan harus selalu tersedia. Apakah kalau kita peduli harus selalu tersedia atau bisa nggak tersedia nih? Tapi belum tentu nggak peduli. Aduh pusing ya, karena kedua hal itu memang kelihatannya mirip. Tapi sebenarnya nggak selalu sama, Rekan Jati. Oke, yang mau tahu kelanjutannya akan kita bahas sesaat lagi. Tetap konsen

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

saja konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Hari ini masih bersama Sheila di zona sketsa keluarga. Dan buat Anda yang sedang menjalani aktivitas atau mungkin sedang rebahan, Sheila temenin. Karena hakikatnya kesendirian bukan kesepian, itu merupakan tagline kita bulan ini ya. Karena September ceria. Aduh, jadi pengen nyanyi nih, tapi takut jadi Saipul Jamil. Rekan jadi semakin dewasa, kita mungkin baru sadar. Ternyata hidup itu makin lama kok makin banyak yang harus dipikirin ya. Padahal masih awal bulan. Baru tanggal 2 tapi tagihan udah numpuk. Aduh, pusing tuh juga keliling ya. Dulu kalau keluarga minta ditemenin pergi, mungkin kita langsung bilang, "Ayo, gas." Nah, sekarang pergi aja kadang harus lihat kalender dulu. Masih awal bulan, dompet enggak apa-apa kosong, asal saldo ada isi. Tapi kalau dua-duanya kosong, gimana tuh? Kadang bukan masalah biaya aja rekan Jati, ada kerjaan, ada pasangan, ada anak, ada urusan rumah, belum lagi badan sendiri yang capek, minta diajak rebahan ya. Ini sebenarnya lagi VO apalagi curhat. Aduh, gimana tuh? Mudah-mudahan sama lah ya masalah kita, jadi Sheila gak malu-malu banget nih. Kita lanjut lagi ya. Kadang rekan Jati hubungan kita dengan keluarga juga ikut berubah nih. Ketika kita udah dewasa, bukan karena rasa sayangnya berkurang,

rasa tanggung jawab kita bertambah. Bu, capek nih kerja. Sini ibu transfer, wah. Memang keinginan sama kenyataan agak berbeda. Tapi gak apa-apa, karena kita udah dewasa, kita punya kehidupan yang gak semuanya bisa diketahui dan diikuti oleh setiap keluarga. Rekan, jadi penelitian tentang transisi menuju masa dewasa menunjukkan bahwa ketika seseorang memasuki fase dewasa, hubungan dengan keluarga memang mengalami perubahan. Wah, siapa nih yang relate nih? Tiba-tiba kita udah tua ya, jangan tua ya, udah dewasa, tapi kehidupan kita udah mulai berubah. Mungkin pola pikir juga ikut berubah. Anak yang udah dewasa mulai lebih mandiri, udah mulai ngambil keputusan sendiri, dan memiliki tanggung jawab di luar keluarga asalnya. Tapi walaupun begitu ya, hubungan juga gak berarti putus, rekan jati. Justru dukungan dari keluarga tetap bisa menjadi bagian penting dari kehidupan orang dewasa. Tapi sebenarnya walaupun kita udah dewasa, tapi pengen jadi kecil lagi. Bener gak? Kayaknya capek gitu jadi orang dewasa ya. Pengen jadi baby aja yang ngapa-ngapain, disuapin makan. Aduh, memang kita tidak bisa mengembalikan waktu. Jadi kalau sekarang kita gak bisa sesering dulu datang ke rumah, bukan berarti kita udah lupa jalan pulang ya. Udah kayak lagu Ayung Ting Ting nanti nih, salah alamat. Kalau dulu kita bisa telepon mungkin keluarga hampir setiap hari. Sekarang mungkin seminggu beberapa kali, atau bisa jadi sebulan belum tentu sekali. Wah, gimana tuh? Saking sibuknya sampai lupa sama keluarga sendiri. Kalau dulu mungkin kita bisa langsung membantu setiap dibutuhkan. Tapi sekarang, bentar ya Bu, cari waktu yang pas dulu nih. Cila lagi sibuk. Ah, gimana tuh? Ya, namanya orang tua atau keluarga mungkin yang diucapkan seperti itu, ada perasaan gimana ya, sedih ya pastinya ya. Dan kadang kita juga yang mengucapkannya juga gak kalah sedih. Ya, pakai acara nangis gak nih ya. Tapi rekan jati gak bisa lihat, gak apa-apa, dibayangkan aja ya. Dan menurut Sheila, perubahan seperti ini ya wajar. Karena menjadi dewasa bukan soal cuma bertambah umur nih, tapi juga bertambah tanggung jawab. Kita tetap punya keluarga yang harus diperhatikan, tapi kita juga punya kehidupan lain nih yang harus kita jalani. Gimana nih saudara-saudara? Jadi mungkin kita bukan berubah rasa sayangnya, melainkan cara kita hadir untuk keluarga. Wah, ini kayaknya harus ada, apa sih, bukan pembantahan ya, pembelaan juga nih dari keluarganya. Masa kita hanya memahami diri sendiri tapi tidak memahami perasaan dari keluarga? Wah, yang mau komen boleh ya di 0811 682 1036. Tapi Sheila masih punya nih rujukan-rujukan lain yang bisa kita ambil hikmahnya khusus untuk Anda. Jadi tetap di Sketsa Keluarga.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Sheila di zona sketsa keluarga, menemani aktivitas Rekan Jati hari ini. Buat Rekan Jati yang lagi kerja, tetap semangat Rekan Jati, walaupun kadang lelah, semoga lelahnya jadi ibadah ya. Amin. Katanya kalau diaminin, ada yang ngikut aminkan juga Rekan Jati. 100 malaikat di belakang. Yang penting Rekan Jati tetap semangat nih dan gak bosan-bosan dengerin Sheila di sini. Rekan Jati, kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang boleh gak bilang enggak sama keluarga. Karena ya sebenarnya kita juga punya cara membantu yang berbeda nih. Sebenarnya membantu keluarga itu gak harus selalu dalam bentuk yang sama ya. Ada yang kalau dimintai bantuan langsung datang. Ada yang lebih suka membantu dengan uang, atau ada yang mungkin gak bisa datang tapi bisa mencarikan solusi. Bahkan ada juga yang bentuk bantuannya sederhana sekali, cuma nemenin ngobrol aja ketika keluarga sedang punya masalah. Makanya Rekan Jati, jangan sampai kita mengukur kepedulian seseorang hanya dari seberapa cepat dia mengiyakan permintaan kita. Karena kemampuan setiap orang memang beda-beda ya. Mungkin kakak punya lebih banyak waktu, adik punya lebih banyak tenaga, kita sendiri mungkin sedang sibuk dengan pekerjaan. Itu bukan berarti waktunya sedikit yang paling gak peduli. Bisa jadi kita memang kondisinya sedang berbeda. Dan menurut Sheila, ini yang paling menarik dalam keluarga. Kita sering punya harapan bahwa orang terdekat seharusnya langsung mengerti keadaan kita. Padahal keluarga juga bukan paranormal ya, atau tiba-tiba bisa membaca pikiran. Kadang kita berharap dibantu nih, tapi nggak pernah bilang sedang butuh bantuan. Atau kita menganggap seseorang sengaja menolak, padahal dia memang ya mungkin sedang punya urusan yang kita sendiri nggak tahu. Jadi Rekan Jati, daripada buru-buru langsung tersinggung ketika keluarga berkata enggak, kita bisa coba bertanya dulu, kamu lagi ada masalah apa? Atau kalau yang ini enggak bisa, kira-kira kita bisa cari jalan lain enggak lah? Kira-kira kita bisa cari cara lain enggak? Karena keluarga itu bukan soal siapa yang paling banyak memberi sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa saling memahami kondisi masing-masing. Karena ini berlaku untuk sesama ya, bukan Sheila sebagai ini atau kakaknya sebagai ini, tapi ini juga berlakunya timbal balik sebenarnya. Hari ini mungkin kita yang membantu, besok bisa jadi justru kita yang membutuhkan bantuan. Ya namanya juga keluarga, kadang gantian jadi tempat minta tolong dan kadang gantian jadi orang yang ditolong. Kalau kata Bernadia, kita buat menyenangkan aja.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati masih bersama Sheila menemani Anda hingga pukul 12 siang. Pas tuh jam 12 makan siang. Rekan Jati, kalau makan jangan lupa minum. Ntar dibilang ingatinnya cuma makan aja, minum gak diingatin. Hari ini kita masih membahas tentang keluarga. Aduh, kayaknya kalau bahas tentang keluarga agak sedih ya. Ya, semoga kita selalu didekatkan dengan keluarga. Dan untuk rekan Jati yang mungkin keluarganya sudah berada jauh juga, wah, diberikan hati yang lapang. Apalagi ketika kita mengingat bahwa keluarga dan kita punya harapan yang berbeda. Rekan Jati, setelah kita dewasa, ternyata bukan cuma jadwal hidup yang berubah. Harapan keluarga terhadap kita juga olah. Setelah dewasa, harapannya bisa macam-macam. Punya pekerjaan yang baik, bisa mandiri, bisa pulang setiap minggu, atau kalau keluarga ada yang butuh, kita bisa membantu, bisa angkat air galon, bisa angkat tabung gas. Panjang ya harapannya ya. Tapi angkat galon ya, kalau nggak ada orang, tapi nggak apa-apa Rekan Jati, udah ada yang itu loh, yang mesin elektrik bisa langsung langsung nyedot dari galon. Aduh, perlu ya dibahas. Rekan Jati, sebenarnya punya harapan kepada anggota keluarga itu wajar. Kita juga pasti punya harapan kepada orang yang kita sayang. Yang bikin jadi rumit itu ketika harapan dianggap sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Aduh, ingetnya aja udah bikin kuneng-kuneng. Contohnya nih, Sheila suka nih kalau bagian contohnya. Kayaknya minatnya selain siaran juga acting. Aduh, gimana ya, kita reka adegan. Ada keluarga yang berpikir kalau dia sudah bekerja, pasti dia bisa membantu. Padahal mungkin kita lagi punya cicilan, kebutuhan rumah, atau sedang menabung untuk keluar negeri, keluar angkasa mungkin ya. Dan di sisi lain kita juga bisa berpikir keluarga pasti mengerti kondisi kita. Padahal mereka belum tentu tahu apa yang sedang kita hadapi. Lah, kita gak bisa ngomong, gak pernah ngomong juga. Ya kayak tadi ya, keluarga juga bukan paranormal nih yang disuruh nebak-nebak. Ternyata gak perasaan kamu aja yang butuh ditebak ya. Akhirnya nih Rekan Jati, ketika kita dua-duanya sama-sama punya asumsi, keluarga mengira kita bisa. Kita mengira keluarga pasti paham lah sama keadaan kita. Padahal gak ada yang benar-benar pernah ngobrol satu demi satu, hati demi hati lah. Kok satu demi satu sih? Mungkin keluarganya rame ya, hati ke hati. Jadi di sini komunikasi jadi penting Rekan Jati. Bukan untuk menjelaskan semua masalah hidup sampai jadi laporan tahunan. Bisa bikin presentasi. Ya, sebenarnya cukup mengatakan dengan jujur. Ibu atau adik, untuk sekarang mungkin aku belum bisa bantu sebanyak itu. Atau kalau kali ini aku masih bisa bantu, atau kali ini aku bantunya tenaga aja gimana. Atau kok terlalu banyak atau ya. Nah kan emang bakatnya acting nih kayaknya. Rekan Jati, dengan begitu keluarga punya gambaran tentang kondisi kita, dan kita juga nggak terus menerus menebak mereka

apa sih? Apa yang mereka harapkan dari kita? Kamu ngarepin apa dari aku? Ini kayaknya salah zona nih. Oke, kita serius lagi ya. Karena kadang yang membuat hubungan keluarga terasa rumit bukan karena kita gak peduli rekan sejati, tapi karena kita masing-masing punya harapan. Sementara kita gak pernah bisa benar-benar ngobrol. Kita dengerin lagu yang cocok, Imagine Dragons katanya.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga, menemani aktivitas siang yang udah mulai mataharinya di penghujung nih. Kalau jam 12 mataharinya 2, kalau jam segini kayaknya 2.5 karena lumayan panas Rekan Jati. Tapi kita syukuri aja cuaca hari ini ya, karena kalau dikasih hujan tiap hari juga tambah pusing. Jadi kita menikmati aja lah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Masih dengan tagline kita bulan ini, September ceria. Jadi Rekan Jati juga harus tetap ceria, walaupun kadang hati sedih. Memang keinginan kadang gak sesuai dengan kenyataan Rekan Jati. Nah, balik lagi ke tema kita tentang keluarga ya, sebelum jadi Saipul Jamil nih. Karena kalau lama-lama jadi pengen nyanyi, gimana dok? Rekan Jati, kadang kalau ngobrol soal keluarga kita sibuk mikir gimana caranya supaya kita bisa memahami mereka. Tapi pernah nggak kita berpikir sebaliknya? Mungkin keluarga juga perlu belajar memahami kita. Rekan Jati, semakin dewasa kehidupan kita memang berubah. Dulu kita masih tinggal sama orang tua, hampir tiap hari ketemu. Dan kalau ada apa-apa, tinggal panggil aja. Mungkin kalau kamarnya di atas, manggilnya agak jauhan ya. Dari bawah ke atas ya. Dan sekarang kita udah punya pekerjaan, punya pasangan, mungkin udah punya anak. Dan jadwal sehari-hari juga udah gak kalah ramenya ya. Lebih rame daripada waktu di rumah masih sama kakak adik. Sekarang ramenya ngapain tuh? Ya rame dengan aktivitas yang baru tentunya. Jadi Rekan Jati, kalau suatu hari kita nggak bisa langsung datang saat keluarga membutuhkan, belum tentu kita nggak peduli sebenarnya. Bisa aja memang ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalin. Ngurus anak mungkin, atau memang waktunya sedang nggak memungkinkan. Nah sayangnya keluarga mungkin melihatnya, lah dulu kok bisa, sekarang kenapa nggak bisa? Oh dia udah nggak peduli ternyata. Wow, itu namanya apa ya? Overthinking atau negative thinking, atau karena nggak pernah diobrolin, nggak pernah dibicarakin, jadi tidak ada titik temu untuk keduanya. Nah, Rekan Jati, kalimat dulu kok bisa sebenarnya ini menarik ya, karena kita memang berubah, tanggung jawab bertambah, kehidupan terus berkembang, dan kemampuan kita mengatur waktu juga punya batas. Dan dalam hubungan orang tua dan anak yang sudah dewasa, penelitian tentang anatomi menunjukkan bahwa hubungan yang sehat tetap membutuhkan ruang bagi seseorang untuk punya pilihan dan mengatur kehidupannya sendiri. Jadi menjadi lebih dekat dengan keluarga bukan berarti kita harus kehilangan kemandirian. Mungkin di sini kita perlu saling belajar Rekan Jati. Kita belajar memahami kebutuhan keluarga. Dan keluarga juga belajar memahami bahwa anak yang sudah dewasa sudah punya kehidupan sendiri. Karena dekat itu bukan berarti harus selalu tersedia 24 jam, 24 hours ya. Kadang kita tetap sayang. Meskipun hari ini cuma bisa bilang, maaf ya belum bisa datang, besok saya usahakan untuk datang. Tapi usahakan beneran loh, jangan... Usahanya yang maksimal Rekan Jati ya. Dan mungkin ya kalimat seperti itu sudah butuh ya maksudnya kita sudah sama-sama mulai memahami lah asal sesuatu itu dibicarakan. Tapi kalau ingat keluarga ya memang sedih ya. Walaupun ini VU-nya berdasarkan jurnal, tapi namanya kita keterikatan terhadap orang tua ya. Ya memang gimana pun keluarga adalah orang yang membantu kita dengan tulus, yang kita bersama dari kecil. Wah, ini kalau dibahas panjang ya Rekan Jati ya. Kita dengerin nomor yang satu ini aja lah, khusus untuk Anda Ordinary. Dan semoga kita didekatkan dengan keluarga, sering memeluk, sering ajak ngobrol, sering menjumpai sebelum mereka gak ada. Aduh jadi sedih. This town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

judulnya Rayuan Perempuan Gila, tapi liriknya memang tidak mudah kita mencintai diri ini. Tapi kalau kita gak mencintai diri sendiri, siapa rekan jati? Gak bisa kan kita menggantungkan harapan kepada orang lain? Nah, kena tuh. Daripada kita memikirkan hal-hal yang membuat kita overthinking, kita bahas tentang tema kita hari ini, boleh nggak bilang nggak kepada keluarga. Tadi kita udah ngobrol soal membantu keluarga, sekarang kita coba lihat dari sisi sebaliknya rekan jati. Kalau kita sedang butuh bantuan, sebenarnya boleh kok minta tolong sama keluarga. Namanya juga keluarga, masa mau minta bantu harus bikin proposal dulu? Aduh, kayak udah minta bantuan apa ya? Pengalaman. Oke, tapi cara kita meminta juga sebenarnya bisa menentukan bagaimana orang lain menerimanya. Ada bedanya antara kalau kamu sempat boleh bantu aku enggak dengan kamu harus bantu lah, kan kamu keluarga. Ya, intinya sama-sama minta bantuan nih, tapi kok rasanya beda ya? Rekan jati, penelitian mengenai family support menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga bisa menjadi sumber yang penting ketika seseorang menghadapi tekanan atau kesulitan. Dan dukungan yang baik juga bukan berarti seseorang selalu tersedia kapanpun dibutuhkan, karena ada kondisi, ada waktu, dan kemampuan yang juga perlu dipertimbangkan. Makanya rekan jati, mungkin gak ada salahnya kalau saat meminta bantuan kita juga memberi ruang kepada keluarga untuk menjawab dengan jujur. Kalau kamu sekarang gak bisa, gak apa-apa. Kalimatnya sebaris aja ya, tapi sebenarnya bisa membuat hubungan terasa lebih ringan. Karena kalau kita bilang, gak apa-apa kalau gak bisa, tapi 5 menit kemudian nanya lagi, jadi bisa gak? Itu nanyaknya ada unsur maksa kayaknya ya. Ya namanya itu bukan memberi pilihan, itu melakukan negosiasi dengan tekanan halus. Dan sebaliknya juga rekan jati, ketika keluarga meminta bantuan kepada kita, mungkin kita juga bisa menjawab dengan cara yang sama. Kalau bisa, bilang bisa. Kalau belum bisa, sampaikan dengan jujur. Kalau bisa membantunya sebagian, katakan sebagian. Atau dipilah aja deh kira-kira yang kita sanggup membantu apa. Tapi ya semoga diberi keikhlasan juga kedua-duanya ya, karena namanya juga keluarga. Jadi hubungan keluarga sebenarnya bukan cuma tentang belajar membantu. Kita juga perlu belajar meminta bantuan dengan baik dan juga memberi ruang bagi orang lain untuk menentukan kemampuannya. Karena ketika kita sama-sama bisa bicara dengan jujur, bantuan terasa seperti bentuk kasih sayang, bukan seperti kewajiban yang harus ditunaikan. Aduh, memang kalau ngomong soal bantu-membantu sebenarnya banyak rekan jati. Bantu dalam hal apa nih? Namanya juga kehidupan keluarga ya, bukan hanya soal membantu aja. Banyak kejadian atau kegiatan yang kita lakukan juga bersama-sama. Nah, sebenarnya panjang ya, tapi gak apa-apa. Kita bagi-bagi aja tiap minggu biar rekan jati gak bosan nih sama Sheila.

0: bahagia.
1: 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati udah mulai dengan nomor-nomor yang menyentuh hati nih. Biar bikin Rekan Jati makin galau aja. Tapi walaupun Rekan Jati galau, masih ditemani oleh Sheila di zona sketsa keluarga. Iya, semoga galaunya bentar aja ya. Abis ini kita ketawa lagi. Kita masih membahas hal yang lumayan penting tapi agak susah untuk dipraktekkan. Karena ada satu hal atau satu kata yang kelihatannya mudah tapi praktiknya lumayan susah. Apa itu? Ayo kita tebak. Udah dijawab dalam hati masing-masing? Nah, saya spill aja ya. Mengalah. Apalagi kalau kita merasa, loh, saya kan gak salah. Kenapa saya yang disalahin? Nah, justru di situ biasanya mulai terjadi perang dingin jilid 1. Nah, abis jilid 1 ada jilid 2. Udah kayak buku cerita ya. Tapi sebenarnya mengalah itu gak selalu berarti kalah loh. Karena ada kalanya kita memilih diam sebentar bukan karena kita gak punya jawaban, tapi karena kita tahu kalau diteruskan masalah kecil bisa jadi besar. Contohnya, beda pendapat dengan saudara urusan keluarga. Kita punya alasan sendiri, ternyata dia juga punya. Jadi kalau masing-masing ingin jadi orang yang terakhir bicara, wah gak selesai-selesai nih. Sampai malam juga, udah malam pagi ke malam lagi, belum selesai. Apalagi sama keluarga, bikin capek ya, bikin capek emosi. Karena dalam hubungan yang dekat, termasuk hubungan keluarga, kemampuan mengelola konflik dan berkompromi memang penting. Tapi kompromi juga bukan berarti salah satu orang harus selalu ngalah. Yang sehat justru ketika kedua pihak bisa saling bergantian memahami kebutuhan masing-masing. Nah, itu intinya Rekan Jati. Balik lagi nih ke pertanyaannya. Jadi kapan kita harus mengalah? Gak mau kalah ya. Pokoknya kapan nih harus ada jawabannya. Nah, mungkin ketika persoalannya memang gak terlalu besar, sementara hubungan yang kita jaga jauh lebih penting. Tapi kalau mengarah tapi kalau kita mengalah terus, nah, membuat kita merasa dirugikan atau kita tertekan, udah jadi pusing. Wah, padahal pusingnya karena belum makan. Cuman karena udah ada masalah, udah nyampe kemana-mana ya. Atau sebenarnya gak punya ruang untuk menyampaikan pendapat. Mungkin masalahnya udah bukan soal mengalah lagi nih. Dan ini yang kadang susah Rekan Jati. Kita perlu tahu mana yang memang layak diperjuangkan dan mana yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Aduh, agak susah ya, karena gak semua perbedaan pendapat harus punya pemenang nih. Yang penting bukan siapa yang benar, tapi setelah ngobrol kita masih bisa makan satu meja tanpa suasananya udah kayak kabinet ya. Aduh, pada gak ngobrol karena perang dingin tadi ya, diem-dieman. Siapa nih Rekan Jati yang relate suka diem-dieman di meja makan? Jadi sebenarnya mengalah boleh, mempertahankan pendapat juga boleh. Yang penting jangan sampai keinginan untuk menang dalam satu percakapan membuat kita kehilangan hubungan yang sudah bertahun. Ya, yang sudah kehilangan hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Emang kelihatan nih udah mulai jam siang, Rekan Jati kan? Jam 12 katanya udah boleh istirahat, makan, jangan lupa minum. Kita dengerin dulu sebuah nomor bagus dari Suara Kayu featuring Febri Putri, Kembali Pulang. Nah, intronya seru ya. Kalau pulang ditemani oleh lagu-lagu yang pianonya itu menyejukkan hati, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JTV FM untuk Anda aja. Rekan JTV masih bersama Sheila di zona sketsa keluarga yang kita mulai di pukul 10 tadi. Aduh, emang kalau dengar lagu-lagu yang low gitu, tenaga juga jadi low gitu ya. Untuk ada backsound nih yang menyemangati. Dan semoga rekan JT gak juga tenaganya jadi low lah. Kita harus ingat apa tagline kita bulan ini. Nah, September ceria. Ceria lagi ya. Rekan JT, mungkin setelah ngobrol panjang hari ini, kita jadi sadar satu hal. Dalam keluarga ternyata wajar kalau kita gak selalu punya pendapat yang sama. Ada cara yang berpikirnya beda, cara mengambil keputusannya beda, bahkan makan soal makan aja beda. Ya wajar lah, namanya juga beda pilihan, beda selera, ya gak apa-apa. Dan mungkin semakin dewasa perbedaan itu semakin terlihat. Kita punya pekerjaan sendiri, punya kehidupan sendiri, punya pengalaman yang membentuk cara kita melihat sesuatu. Jadi kalau suatu hari pendapat kita berbeda dengan orang tua, dengan saudara, dengan pasangan, bukan berarti kita otomatis jadi orang yang gak baik. Yang penting gimana cara kita menyampaikan pendapat itu. Kita boleh bilang, kayaknya aku punya pandangan berbeda lah, atau kayaknya aku gak sependapat dengan hal itu, tanpa harus dilanjutkan dengan, kamu pasti salah, aku pasti yang benar. Nadanya nantang ya. Karena rekan jati keluarga bukan tempat semua orang harus berpikir sama. Keluarga justru bisa menjadi tempat kita belajar bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita tapi tetap bisa kita sayangi. Aduh. Kayaknya kalau ngomongin tentang rasa sayang jadi seneng gitu ya. Namanya juga sayang kepada keluarga. Mungkin hari ini kita membantu mereka. Ada hari juga ketika kita membutuhkan bantuan mereka. Ada saatnya kita bilang iya, ada juga saatnya kita bilang enggak. Ada waktunya kita mengalah, ada waktunya kita perlu menyampaikan apa yang kita rasakan. Karena balik lagi, keluarga bukan cenayang, bukan apa tuh yang ahli untuk membaca pikiran. Udah siang disuruh mikir, udah kita makan aja rekan jati. Jadi kalau hari ini ada sedikit perbedaan dengan keluarga, jangan buru-buru merasa hubungan kita bermasalah. Bisa jadi kita cuma sedang belajar memahami satu sama lain. Karena ya walaupun kita sudah hidup bersama bertahun-tahun dari bayi mungkin ya, masih pakai popok, tapi pikirannya gak sama. Namanya juga orang berubah, kadang kita gak paham dia sebenarnya maunya apa sih, atau apa sih dalam pikiran dia. Atau bisa jadi kok kamu bukan seperti orang yang aku kenal dulu. Iya. Itu kayaknya sama pasangan ya. Nggak mungkin sama orang tua ngomong kayak gitu. Ntar dikeluarin dari kakak loh. Karena pada akhirnya rekan jati keluarga bukan tentang selalu sepakat. Bukan juga tentang siapa yang paling banyak memberi, siapa yang paling sering mengalah, siapa yang paling benar, siapa yang paling sering angkat galon. Enggak, itu enggak termasuk dalam list kita kali ini ya. Karena keluarga juga tetap punya ruang yang berbeda, tapi masih memilih untuk saling menjaga. Dan mungkin itu salah satu bentuk rumah yang paling kita butuhkan. Aduh, so sweet kata-kata penutup kita siang hari ini. Walaupun cuaca panas, perut lapar. Tapi Sheila seneng loh menemani rekan jati. Rekan jati semoga juga seneng ya. Jadi kalau udah mulai ditemani oleh Sheila, jangan ganti frekuensi. Kita bersama, Sheila dan kamu adalah satu, dan kesendirian bukan berarti kesepian. Itu adalah salah satu tagline September ceria kita tadi juga ya. Oke rekan jati, gak terasa sudah hampir 2 jam kebersamaan kita. Sheila pamit undur diri dulu, dan semoga obrolan-obrolan kita hari ini juga bisa memberi semangat kepada rekan jati. Dan semoga rekan jati tetap setia di JTFM 103,6 JTFM. Dan akhir kata dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila set off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat rekan jati.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalwedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 2 September 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sona Rehat Siang, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia.

Dan tentunya Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 2 September 2026 kembali lagi di sini bersama Sofana di Zona Rehat Siang. Tentunya super biasa menemani Anda di siang ini hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat dengan informasi seputaran gaya hidup sehari-hari dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus tentunya. Yang Sofana tunggukan atensinya untuk bergabung bisa langsung di 08116821036 atau di 06514106 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan langsung saja Rekan Jati, kita angkat penelpon pertama kita di siang ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Bu Rekan Jati bisa dicoba lagi di 08116821036 atau

0: Kalau di 0651 4103 6 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Enggak berasa ya Rekan Jati, ternyata kita sudah memasuki awal bulan lagi, yaitu tepatnya di bulan September. Kalender juga sudah berganti, bulan juga berganti. Tapi mudah-mudahan semangat kita juga tetap ikut baru nih Rekan Jati. Mungkin yang lagi konsen nih, ada yang lagi bekerja, ada yang sudah istirahat sebentar nih dari kesibukan dari pagi, atau juga mungkin lagi makan siang. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan langsung saja Rekan Jati, kita angkat penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam adikku Widya, ada Sofana.
0: Widya, keduluan lagi Sofana nih. Widya Rekan Jati, gimana nih kabarnya kakakku?
1: Alhamdulillah kabar baik adikku.
0: Alhamdulillah, auranya segernya tuh sampai sini.
1: Yang di situ yang nampaknya berbunga-bunga ya.
0: Lagi apa tuh berbunga-bunga?
1: Kan baru gajian, baru tanggal 1.
0: Oh iya, tapi sudah menguap. Aduh, enggak.
1: Lupa, pura-pura lupa, takut Kak Zuni minta ya?
0: Enggak lah, Kak Zuni yang toke.
1: Gimana Sapana, sehat hari ini?
0: Alhamdulillah sehat Kak, lebih baik lah pokoknya. Hari ini Sapana ngebahas tentang hal yang sederhana tapi bisa buat hidup kita jadi lebih berwarna lagi nih. Kalau versi Kak Zu kira-kira gimana tuh?
1: Kalau versi Kak Zu, gak jauh-jauh dengan musik.
0: Gak jauh-jauh dengan musik, asik. Lagi Kak?
1: Kalau dengar musik tuh, kalau lagi beraktivitas lebih enak, lebih ringan lagi kayaknya. Soalnya buat kita happy dengarnya, apalagi lagu yang kita sukai diputar ataupun kita mutarnya di HP kan.
0: Iya betul sekali Kak, jadi kayak kita tuh ngerasa kayak spesial gitu ya kalau lagu yang kita suka diputerin.
1: Contoh aja dulu Kak Zu waktu petik cabai di kebun Kak Zu di atas sana kan, gunung.
0: Iya.
1: Itu kan dua sama suami di atas, Kak Zu di bawah, agak ke bawah kan, gunungnya kan agak menanjak gitu.
0: Iya.
1: Jadi ngomong sama dia kok nggak mungkin, nggak menjerit-jerit, "Ih bang, nggak mungkin." Jadi ya salah satunya Kak Zu ya, dengar musik atau dengar radio gitu.
0: Oke, mantap sekali ternyata hal sederhana yang buat Kak Zu jadi lebih berwarna ya.
1: Sederhana juga buat Kak Zu sekarang nih, kayak kucing Kak Zu, disayang sama Kak Zu, berlendak-lendok dia, itu buat tenang juga.
0: Gemas. Pokoknya ini
1: banyak,
0: Kak ya,
1: buat,
0: banyak ya?
1: Kalau banyak, nggak bisa kita sebutkan satu-satu kan. Kak Zu lihat suami Kak Zu aja senyum, tambah makanan yang Kak Zu masak, itu tenang juga Kak Zu.
0: Berarti kayak bahasa cinta ya Kak, sesederhana itu tapi buat berwarna gitu.
1: Ya, penuh warna-warni.
0: Warna-warni. Ada kupu-kupunya enggak?
1: Oke, kita kasih 10 buah hari ini.
0: Kupu-kupu.
1: Asal jangan Kak Zu kasih lagi telur. Nanti
0: aduh, misulan. Nah itu tuh, gara-gara kebanyakan kakak kasih telur kemarin. Jadi
1: tapi itu yang mudah, bisa Kak Zu kasih ya itu, kan bisa kasih ya itu.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong soal itu, kemarin ada kakak kan udah sempat kasih apel 5, kasih mawar 5, kasih telur 5 yang spesial. Nasi goreng. Emang nasi goreng ya. Ini ada yang belum datang.
1: Apa paus?
0: Bukan, kambing.
1: Oh kambing, jangan, bau landuk nanti.
0: Bukan, dari lebaran haji sama udah tungguin. Sampai sekarang mau lebaran lagi.
1: Udah lah, jangan kambing. Agak keren dikit lah, lembu aja.
0: Lembu.
1: Juga, biar lagi Dan
0: Aduh.
1: piala lembu.

0: Oke deh, ditunggu ya. Biar jadi toke juga kita kayak Kak Zu.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Penting jangan sombong ya kalau udah jadi atau film juga.
0: Oke, siap.
1: Yang penting juga sekolah.
0: Gimana,
1: ya,
0: Kak?
1: kalau udah jadi toke lembu. Yang penting satu. Yang penting kalau sapanya udah jadi toke lembu, yang penting sapanya jangan ngebok lembu ya.
0: Iya dong. Tapi banyak tahu Kak, enggak jadi lah. Oke deh. Oke deh kakakku, siang-siang kayak gini udah berlayar belum ke Pulau Kapuk? Belum, nunggu.
1: Kapan ya udahlah daripada nanti kelewatan. Tapi enggak tahu juga kenapa hari ini Kak Zu enggak nyak gitu. Kenapa nak kali?
0: Iya memang. Tapi lebih panas kemarin ya. Tapi
1: iya, malam
0: hujan.
1: Kemarin pun enggak ada hujan, maksudnya walaupun hidup kita tangin, tapi Kak Zu agak keras juga keluar keringat juga kemarin. Malam kemarin.
0: Iya, tapi ada sempat hujan juga sih kayak di maghrib-maghrib gitu di sini.
1: Oh, kami enggak ada di sini. Belum ya.
0: Belum. Mudah-mudahan soalnya udah gersang kali kan, Kak. Oke deh kakakku, santai-santai kayak gini biar lebih berbunga-bunga, biar lebih berwarna. Kira-kira kakak mau dengerin lagu apa nih?
1: Oke, tenang. Apa? Kapan bilang warna? Ada kan grup warna?
0: Grup warna, kita cari dulu ya.
1: Nah, ingat gak gitu?
0: Ada
1: tapi
0: nih.
1: Ingat.
0: Ada warna.
1: Apa gitu?
0: Lagunya banyak sekali, Kak. Ada 50 tahun lagi, ada Andai Saja. Yang mana? 50 tahun
1: yang
0: lagi.
1: 50.
0: Oke, siap kakakku. Kira-kira
1: nyampe nggak kita umur kita sampai 50 tahun lagi ke depan?
0: Wallahu a'lam sih, tapi kalau kita jaga kesehatan. Tapi kita tidak tahu juga
1: jangan
0: sih. Iya. Iya, jangan bahas umur, Kak. Umur hanyalah angka.
1: Iya. Kak Zul aja sering undur-undur. Tanya sama orang, Kak Zul bilang, lalu 17 tahun.
0: Jadi adik Savana dong, kakak?
1: Apa, jadi adik-adik.
0: Biar gemes ya?
1: Enggak juga, jangan. Marah suami Kak Zul, kalau digemesin sama laki-laki lain gimana? Ayo.
0: Hah, kan Savana yang gemesin kakak.
1: Oh, Savana oke.
0: Oke deh. Iya. Oke deh kakakku, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam buat Sapana, selamat bertugas Sapana, mudah-mudahan sehat selalu deh, mudah-mudahan apa ya sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Dan apa yang Sapana cita-citakan dan inginkan di tahun ini mudah-mudahan tercapai. Kalau juga belum tercapai, mudah-mudahan tahun depan tercapai semua yang apa yang Sapana inginkan dan juga cita-citakan.
0: Oke, amin. Ya Allah, terima kasih kakakku.
1: Sama-sama buat Bu Dewi.
0: Buat Bu Dewi.
1: Ana Batu Bara juga ya. Kemarin gak ada dengar WA beliau. Kayaknya ngambek beliau. Gak sebut nama Kak Zu, kayaknya gak lagi ngambek. Ya.
0: Ada ngambek-ngambekan juga ya di udara.
1: Kayak minta apa minta maafnya kita cari bunga warna ungu.
0: Asik, dapat bunga warna ungu nih Kak Ana.
1: Iya lah, Kak Ana kan serba ungu.
0: Iya.
1: Jadi rumahnya aja tadi pernah ke rumah beliau. Cangkir minum air aja warna ungu.
0: Wih, manis ya.
1: Toples soalnya warna ungu.
0: Manis sekali, berarti yang buat hidup Kak Ana berwarna itu ungu.
1: Nah, penting nggak tahu kak sebagian dalam apakah semua warna ungu nggak tahu juga ya penting warna
0: ungu garis keras ya kak. Oke deh kakakku.
1: Oke lah itu kakakmu ya.
0: Siap kak, terima kasih.
1: Teman-teman, insya Allah kita jumpa lagi di udara. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat penuh. Iya, rekan jati baru saja ada Kak Zu dari Sabang yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh yang juga tadi sudah sharing-sharing rekan jati tentang seputaran hal-hal sederhana yang bisa buat hidup jadi lebih berwarna. Dan juga buat Anda rekan Jati yang lagi konsen, kami tunggukan juga atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu nomor bagus rekan Jati darinya Warna, 50 tahun lagi, special request dari Kak Su. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Glenn Fredly, Kisah Romantis. Dan tentunya Rekan Jati masih ngebahas tentang hal-hal sederhana yang buat hidup kita jadi lebih berwarna lagi. Dan tentunya Rekan Jati masih juga sabar tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Bisa langsung sharing-sharing Rekan Jati seputaran hal-hal sederhana yang bisa buat hidup jadi lebih berwarna. Dan juga Rekan Jati ada yang bergabung dari via WhatsApp. Nih ada Kak Upi di Bitai yang katanya di siang ini mau pengen diputerin lagu darinya Pina Panduwinata, September Ceria. Siap Kak Upi, terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, Dahar of Banda Aceh.

Memang rekan jati, kebanyakan orang memiliki rutinitas yang tidak berubah setiap harinya. Mulai dari bangun tidur di waktu yang sama, bepergian dengan moda transportasi yang sama, melewati rute yang sama, mungkin ke tempat kerja, atau juga mengantar anak ke sekolah, dan menghabiskan 8 hingga 9 jam melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya, bahkan memiliki rutinitas lain di malam hari dan juga weekend yang tidak jauh berbeda. Dan hal ini memang rekan jati harus diakui sulit untuk tidak merasa bosan dan frustasi dengan kehidupan yang sama dan itu-itu saja. Dan memang cenderung rekan jati hal seperti ini monoton setiap harinya. Jadi jika Anda merasa kehidupan Anda sangat monoton dan ingin menambah warna baru pada kehidupan, ada beberapa tips nih rekan jati. Hal-hal yang sederhana tapi bisa membuat hidup kita jadi lebih berwarna. Bakalan Sapana bahas di sini rekan jati, tapi buat Anda juga yang mau sharing-sharing, Sapana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan buat yang ingin bergabung di Rekan Jati, ditahan dulu karena Sofwan akan kembali lagi setelah ba'da zuhur. Jadi buat Anda Rekan Jati, jangan kemana-mana, konsentrasi di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda aja.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
5: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Pina Panduwinata, September Ceria, yang merupakan special request dari Kak Ibit di Bitai. Dan juga Rekan Jati, baru saja kita juga menunaikan ibadah sholat suhur di kota Banda Aceh dan juga sekitar. Semoga Rekan Jati amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga di siang ini kita semua diberikan ketenangan hati dan juga kelapangan jiwa. Dan juga Rekan Jati di via WhatsApp ada yang juga baru bergabung, ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit Jakarta Timur, yang katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya Raisya featuring Isyana Saraspati, Anganku Anganmu, dan Selina Gris featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan buat Anda juga Rekan Jati yang mau bergabung di sini dan ngebahas tentang seputaran hal-hal sederhana yang buat berwarna, masih Savana tumpukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat di Sona Rehat Siang. Ya, memang Rekan Jati, seperti yang kita ketahui tadi, hal-hal monoton, hal-hal yang sehari-hari kita lakukan pastinya membuat kita merasa sangat-sangat bosan dan bisa-bisanya menjadi frustasi, Rekan Jati, di mana kehidupan yang begitu-begitu saja setiap hari diulang lagi dan memang bakalan berasa bosannya, Rekan Jati. Tapi Savana ingin berbagi kepada Anda ada beberapa hal sederhana yang bisa buat kita jadi lebih berwarna lagi dan jadi menarik lagi. Yaitu Rekan Jati adalah melakukan hobi yang kita sukai, dimana karena kesibukan dan rutinitas sehari-hari terkadang sulit sekali bagi banyak orang untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Tahu gak lo bahasa sekarang Rekan Jati, me time, dimana terkadang memang dengan banyaknya kesibukan nih, orang-orang pun jadi kurang menikmati waktu dengan diri sendiri. Dan melakukan hal-hal disukai adalah hal-hal yang sangat nikmat pastinya. Jadi Rekan Jati, agar hari Anda tidak monoton dan tidak begitu-gitu saja, cobalah untuk meluangkan waktu menjalani hobi-hobi yang sebelumnya Anda miliki. Hobi adalah cara yang bagus sekali Rekan Jati untuk memutuskan siklus kerja, makan, dan juga tidur yang tidak ada habisnya. Seperti hobi kreatif, hobi menulis, melukis, dan juga mungkin memasak. Dan tidak hanya itu, Rekan Jati menawarkan warna dari rutinitas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional dalam diri kita.

Dan masih banyak lagi rekan Jati, hal-hal sederhana yang bisa buat kita jadi lebih berwarna. Tapi Sofana akan bahas setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan ada satu nomor bagus rekan Jati darinya Reisha featuring Isyana Saraspati, special request darinya William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus dari Nyarosa featuring Afgan. Kamu yang kutunggu, yang merupakan special request dari William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan tentunya Rekan Jati masih ngebahas tentang hal-hal sederhana yang bisa buat hidup kita jadi lebih berwarna dan tidak monoton saja. Kalau tadi Rekan Jati adalah sempat melakukan hobi, lalu selanjutnya Rekan Jati sapanya ingin berbagi kepada Anda hal yang sederhana bisa membuat hidup lebih berwarna adalah coba buat perubahan-perubahan kecil. Mencari cinta sejati. Jadi Rekan Jati, jika Anda ingin sesuatu berubah dalam hidup Anda dan tidak terasa monoton, cobalah untuk mewujudkannya. Tapi harus dipertimbangkan juga Rekan Jati. Contohnya perubahan kecil yang bisa sangat membantu kita keluar dari rutinitas sehari-hari yang membosankan adalah sesederhana seperti mungkin cari suasana lain, seperti bekerja lewat rute lain, makan siang di tempat yang baru, atau mencoba membaca buku di malam hari alih-alih dari scrolling media sosial yang bisa memecahkan rutinitas Anda yang membosankan. Jadi Rekan Jati, jika biasanya nih menghabiskan waktu luang dengan rebahan di kasur, coba sesekali ganti dengan sesuatu yang berbeda seperti mungkin membaca buku atau menonton film. Dan buat Anda Rekan Jati masih sabana tunggukan juga atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di sini di 08 11 682 10 36 atau di 0651 410 36. Buat yang mau sharing nih hal-hal sederhana yang bisa ngebuat hidup jadi lebih berwarna lagi, sabana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan selanjutnya rekan Jati, ada hal yang ternyata bisa membuat hidup kita lebih berwarna tapi sederhana, yaitu beristirahat dari layar. Yang dimana rekan Jati mungkin nih biasanya kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk menatap layar, bahkan meskipun tidak bekerja di depan komputer, tak jarang juga kita menaruh banyak sekali perhatian yang tak perlu terhadap smartphone nih rekan Jati. Mulai dari bangun tidur, kita udah buka HP. Hingga menjelang tidur pun, kita harus pegang HP. Jadi mungkin nih rekan Jati, Anda melihat layar smartphone setidaknya ratusan kali dalam sehari. Sehingga smartphone dan internet memang sangat-sangat penuh di dalam kehidupan kita. Namun bukan berarti rekan Jati tidak akan bosan dengan hiburan yang semacam itu. Jadi coba sesekali nih kasih waktu diri kita kayak jarak gitu dari handphone, dari smartphone, scrolling berjam-jam. Hal tersebut bisa membuat kita menjadi lebih baik dan istirahat kita pun akan lebih berkualitas jika jauh dari layar. Dan Sopan akan kembali lagi rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan ada satu nomor bagus darinya Tulus, Jatuh Suka, spesial untuk kita di siang ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, Bahar Obanda Aceh.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver,

0: kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata B3 6113318181. Sekali lagi di 0823 6113318181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Irwansyah, pecinta wanita. Kutemukan. Dan tentunya Rekan Jati masih bersama Salvana di Zona Rehat Siang menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat Anda Rekan Jati yang mau bergabung di sini bisa langsung di 0811-6821036 atau di 0651-4106 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Rekan Jati di via WhatsApp sudah ada bergabung Mbah Cokro yang katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya Heart salam Heart yang judulnya Alone. Salamnya buat Kak Fitri, buat Kak Kiana, buat Kak Ju, buat Kak Cika, Kak Ica, buat Bu Dewi, dan selamat siang untuk semua. Terima kasih. Siap, Mbah Cokro. Terima kasih sudah selalu setia konsen di sini. Dan masih ngebahas nih Rekan Jati tentang hal-hal sederhana yang bisa buat hidup kita jadi lebih berwarna. Yaitu Rekan Jati adalah jalan-jalan pastinya. Kalau mungkin saat ini sedang jenuh, setiap orang pasti memimpikan tentang liburan. Namun kurangnya waktu, kurangnya budget sering merusak rencana besar seperti ini. Tapi tenang saja Rekan Jati, akan tetapi tidak berarti Anda tidak bisa bepergian sama sekali. Bahkan Rekan Jati perjalanan singkat dengan sahabat, dengan keluarga yang tidak jauh di akhir pekan bisa menjadi cara yang terbaik untuk bersantai dan juga menyegarkan diri setelah menjalani hidup kehidupan yang monoton. Dan juga Rekan Jati di via telepon sudah ada yang bergabung nih, langsung saja kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sapana.
0: Widih, Rekan Jati ada Yahbit nih Rekan Jati. Gimana kabarnya Yahbit?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, Sapana juga baik Yahbit. Lagi apa nih Yahbit?
1: Ini lagi duduk-duduk nih carinya.
0: Lagi duduk-duduk. Lagi santai-santai Yahbit.
1: Ya, hari ini kayak mana? Di situ panas dingin. Dalam dingin.
0: Lumayan, tapi di dalam Sapana lagi dingin nih. Oh iya ya, Bir, hari ini Sapana ngebahas tentang hal-hal sederhana yang ternyata bisa buat hidup kita jadi lebih berwarna lagi. Kira-kira dari Yahbit ada nggak sih Yahbit hal-hal sederhana itu? Halo?
1: Halo.
0: Halo Yahbit.
1: Yang misalnya apa itu? Sederhana apa yang kurang apa?
0: Misalnya kalau tadi Kak Ju dengerin musik favorit, dengerin lagu-lagu favorit, atau diputerin lagu favorit sama orang, ngerasa tiba-tiba wih spesial. Atau mungkin me time sama diri sendiri ya Bit, kayak istirahat, kayak mungkin mandi air panas, air anget, mungkin sesederhana beli minuman favorit, makanan favorit. Kalau ya Habib ada nggak kira-kira? Apa tuh? Halo ya Habib.
1: Iya.
0: Iya. Sabar. Apa tuh ya Habib?
1: Putus-putus ya?
0: Enggak, tapi kayak kurang kedengeran.
1: Oh, ada lah, apa itu makan favorit itu kan ada semua kayak gitu. Kan, mungkin ya makan yang sama pernah tiap hari kan diganti-ganti. Temannya ini kan makan tongkol besok kan kalau
0: oh berarti ya Bit, kalau udah makan ikan tongkol rasanya kayak berwarna gitu ya.
1: Iya.
0: Unik. Unik, unik. Ya, setiap orang itu pasti beda-beda ya, Bit. Jadi berarti kira-kira kalau ada yang denger nih lagi konsen juga, lagi mancing mungkin dapat ikan tongkol, bolehlah sharing ke ya, Bit. Oke deh ya, Bit. Siang-siang gini enaknya dengerin lagu nih ya, Bit. Kira-kira ya, Bit mau request nomor bagus apa tuh?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa ya, Bit?
1: Lagu apa, Bedi?
0: Gimana
1: apa
0: ya,
1: lagu
0: Bu?
1: Terserah, kapan aja ya.
0: Oke, ya, Bit. Siap ya, Bit. Salam-salamnya buat siapa nih ya, Bit?
1: Salam ke adik tepannya juga, dan namanya ke adik tepannya.
0: Amin.
1: Tepat hati kita nyomu, bentuknya gitu.
0: Amin, ya Allah.
1: Ayah beliau sih nanti bentar lagi dah ayah beliau lagi ya kan?
0: Iya.
1: Kebiasaan dengan Kalia ya.
0: Iya.
1: Dengan Kalia sih selama-lama menyakirah Salia.
0: Iya.
1: Ibu di Sabang, Kak Manik di Sabang. Sudah naik Kak Jiju.
0: Gimana?
1: Kak Jiju dah.
0: Udah. Kak Zubi-Zubi udah gabung tadi di awal.
1: Oh, Kak Zubi-Zubi. Kapan ya Kak Zubi juga ya? Kak Jiju, Kak Zubi-Zubi. Sendiri orang tiga namanya.
0: Oh iya? Apa aja tuh?
1: Ini nama Kak Zuzu, Kak Juju, Kak Zuzu, Kak Mame.
0: Kak apa?
1: Kak Mame.
0: Kak Mame? Aduh.
1: Kak Mame.
0: Oke deh ya, Bit. Terima kasih ya, Bit.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan jadi baru saja ada Yahbit yang bergabung dari Ulekareng. Terima kasih untuk Yahbit yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM Bahar of Banda Aceh.

Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada nomor bagus darinya Heart, yang judulnya Alone. Special request dari Mbah Cokro. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Black. Oh, resiko orang cantik. Yang sudah membawa kita Rekan Jati ke pukul 13 lepas dari 57 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak terasa Rekan Jati kita sudah berada di penghujung zona rehat siang hari ini edisi 2 September 2026. Dan kami ucapkan kepada Anda Rekan Jati terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, baik di via radio, audio mobil dan juga streaming tentunya.

Dan semoga Rekan Jati dengan adanya topik kita hari ini, hal-hal sederhana yang bisa membuat hidup kita jadi lebih berwarna, bermanfaat Rekan Jati, dan bisa diterapkan dalam gaya hidup sehari-hari supaya tidak monoton dan tidak bosan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Salvana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan, dan buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, sirtune 0,6 Jati FM Darof Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, lebih 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati alhamdulillah merepek lagi ngenai pulau di zona Poh Cakra, edisi Uro Rabu. Bede Rabu Ronyo? Bede ya? Ya, tanggal 2 September 2026. Puhabar Ronyo, semoga Ban Mandum sehat walafiat ya. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Yang tengah dalam masa penyembuhan, insyaallah pulih ba. Lagi biasa, lagi kaim sampopo limang lontuan pengen rekan nyati di pat manteng tinggai dona. Jadi lon pengen dengan lagu-lagu Aceh dan teh lagi biasa na topik obrolan ya. Oke, membuka zona Poh Cakra, cuba ada dengar sabah lagu. Sabah apa dua boh? Sabah manteng boh dari Firsa Agam.

0: Bedah Mandum ya, baik dengut. Sebuah lagu dari Firsa Agam Aceh Bemaju. Oke, Bemaju pendidikan ya, pokoknya tempu Bemaju apa. Rekan Yati uronyo 2 September ya, diperingati sebagai so 2 Septembernya uro punyomnya di Aceh ya. Iya betul ya, Hari Pendidikan Daerah. Nah, Hardikda. Oke, Rekan Yati uronyo 2 September 2026 yang diperingati sebagai uro Hardikda ya, Hari Pendidikan Daerah ya. Ini untuk mengenang peresmian Komplek Pelajar dan Mahasiswa atau Kopelma Darussalam Banda Aceh tanggal 2 September sikureung belah 50 sikureung ya. Jadi peresmian masanya oleh Presiden Soekarno. Simbol kebangkitan menaku tonggak sejarah dan wujud tekan masyarakat Aceh untuk bangkit gepegat nanggro melalui sektor pendidikan ya, pasca pergolakan daerah masanya. Nah, jadi topik ronyo rakyatnya itu berkaitan dengan pendidikan. Oke, lo nusapa dile yang mantang konsen di tino di Jati FM, khusus jinyo mama ya, bunda-bunda hebat ya, yang tengah mungkin ban jatung ane wotikula Jati. Iya. Jadi selamat memperingati Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh 2 September ya. Tanyo bangga sebagai warga Aceh na uro pendidikan daerah yang penuh sejarah. Tapi di momen uronyo tanyo dapegah-pegah santai manteng dari hati ke hati ya, ya di tengah-tengah request lagu kesayangan rekan Yati ente. Topik uronyo ya agak-agak menanah, agak-agak pekeun panas bacutnya. 2 September Hardikda Aceh, biaya pendidikan gratis yang masih mahal ya. Jadi di sini tanyo ken tamitaso yang salah atau hanatas pukunannya pukun ya tanyo depu yang bahwa operasional sekolahnya kan butuh dana yang raya ya, dan dana pemerintah dan teman-teman terbatas ya. Tanya cuman bukan tabuka ruang curhat ya. Sebetulnya pengeluaran pe yang paling membuat dompetnya mak-mak dan ayah-ayah bukan lipih ya pas tahun baru ya, dan kibancara menyikapi bareng-bareng ya. Oke, sambil ya lunpreh yang kena gabungnya 0651 10 6 atau telepon GSM 0811-682-10-6 ya. Oke, ini karena yang gabungnya coba dapetnya apa? Nah, so coba dapetnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bit. Apa kabar, ya, Bit?
1: Apa gitu? Tema di ayah ambil-ambil.
0: Tema di urunnya ayah, Bit. Urunnya 2 September.
1: Makan penuh belum mentong dong.
0: Hai, belum penuh ayah Bit. 2 Septembernya diperingati sebagai Hari Pendidikan Daerah.
1: Oh,
0: iya.
1: Hari Pendidikan anak-anak sekolah. Ha?
0: Hari Pendidikan Daerah. Jadi, lu tanya mbak ayah Bitnya. Pengeluaran pu yang paling memberatkannya pas tahun ajaran baru anak tikula ya bit na anak menjadi tikula
1: nah temanya tahun ajaran barunya biasanya tu ya ai buku dan nyopu tu ya atau aja, bagan itu sepatu, bagan itu ya, pasti berat lah daya.
0: Iya.
1: Nanti pagi ke Indonesia juga lah. Yang gue lihat perguruan ini juga, hal ke ini. Bagian ini jadi macam saya, macam cik-cik, bahas. Jadi ini kan, banyak dah. Okay. Membangun kota mahasiswa.
0: Okay. Yang himna apa yang ni Abid? Himna apa kan?
1: Apa tu?
0: Lagu apa ya Abid yang lagu mana?
1: Lagu untuk sadar tanah Iskandar Muda.
0: Oh ya.
1: Himna kita belajar juga dari dalam sejahtera membangun kota mahasiswa. Jadi seluruh Indonesia orang yang ada di rumah. Jadi tema itu ya ada menolak.
0: Iya ya Bid.
1: Ada yang bagaimana lagi lalu kan kita

0: ada hal baru.
1: Yang paling memberatkan Bu Yawid?
0: Mungkin tak ada blogger bagiannya, tajuk biaya dalam tu, tak pertama pula anaknya dah ya, kamu tak sih lah.
1: Jadi solusi je gimana ya, Bid? Supaya dapur mantang tetap nama sap gimana cara?
0: Gimana
1: cara kan pengeluaran kan le untuk perlengkapan si kula. Cara ya, Bid, supaya dapur tetap masap gimana caranya?
0: Mana ada anaknya kau masap?
1: Oh, masap, Cid. Alhamdulillah, yang mana? Mana
0: ada anaknya kau masap?
1: Masap, Cid, nah? Oh, luar biasa ya, Bid. Kan gimana caranya itu, mana, Nong Suji? Okey, luar biasa ya, Bid. Tepuk tangan tu ya, Bid. Oh, penuh savana. Berarti selamanya kalia gantau savana. Iya, sehat alhamdulillah.
0: Sehat kan kan tu umur menang masuk kon.
1: Iya.
0: Sekarang kita tengok sekarang dengan konsen.
1: Dengan konsen kadang ah. Iya.
0: Anak kada pria adik, tak ada adik, tak ada adik dia. Jangan berwewa hati yang membuat lembab tak menjahat kan dia.
1: Get ya, Bid.
0: Pelagu ya,
1: kalau okey, pelagu ya, Bid.
0: Pelagu ni ya, masih ada
1: kalau. Hana ya, Bid, yan.
0: Ana.
1: Yang kah pada gun lah kaya, bi kalah ke? Okey lah
0: nyom. Kurung daru itu wah.
1: Kurung daru. Pu penon bukan lagu ji?
0: Siti Mercedes
1: ah. Untuk long you kalian bang Isan ba?
0: Ah, bapa Isan itu
1: lah. Sama lagu ya, bi.
0: Kurung daru itu
1: wah. Ah? Sama lagu ya, bi.
0: Kurung daru.
1: Ke Siti Mercedes sokun lagu kan.
0: Nya hanu story memang oh wajam.
1: Kurung daru yuk ya, Bid.
0: Kalau gaya kita main ya, dia kita ini kita garai saya di Korea. Hari ya di tetapannya di Wadun, di Gigi, Jabang, Din, Genek Din, Sapan di Din, Pak Amri ke Tengah Melakang, Ibu Negara, Kanada, ke Tainyong, Rumi ke apapun, Suka Cik, Jan Jauh, lain mana-mana tu je, apa
1: yang Get, David.
0: Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayah boleh.
1: Silakan Muksar request lagu puronyo.
2: Ana tema yo.
1: Tema ronyo Muksar 2 September Hari Pendidikan Daerah.
2: Daerah. September lah.
1: Iya 2 September.
2: Iya.
1: Oke. Apa yang kena komentar yang dengan topik ronyo, Muksal?
2: Topik punya September dah.
1: Iya. Kiban Muksal kalian pendidikan di Aceh ronyo.
2: Aceh.
1: Iya, kiban Muksal yang Muksal tepu.
2: Tepu Aceh yo. Ya, aku tepu ni.
1: Kiban, ayo.
2: Aku dah pergi dia ya, boleh.
1: Pelagu baru-baru.
2: Pelagu yo. Mati AR.
1: Okey, Arma Mati AR berjudul.
2: Judul nama yang
1: Aku punya lam bro. Ini lagu ya habis kan.
2: Ini apa aku cakap belum.
1: Okey, get. Aha, salam nak silakan.
2: Salam gaya lah pula. Saya muda rezeki. Amin. Saya muda rezeki.
1: Amin.
2: Ina ayah nak uji dengar?
1: Golom. Ina nak uji.
2: Ina uji kan?
1: Pajar uji.
2: Ayah Fad.
1: Alhamdulillah kalau pergi
2: Aku pergi lebih ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Kena ilamun.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, ya.
1: Salam.
2: Bye-bye. Ayo, ya habis dah.
1: Okey, benar ya habis dia betul.
2: Ya habis dalam sikit, dalam betul. Boleh kali enggak? Kak Inam lalu. Beti salam. Kita lah. Kak Inam berhati.
1: Iya.
2: Kak Inam lalu, minta apa pun. Kak musuh. Abang gantung, adik manis abang. Jadi saya ada anak nyung. Redemon.
1: Iya.
2: Salam. Ayo ke sana. Ayo ke mamun. Ayo ke sana. Nabu.
1: Iya.
2: Ya, entang.
1: Get. Ya. Get, Moksal.
2: Selamat, ayah. Sama-sama. Baik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena Yabit Beno dan Muksal di Dayah Baru Delima Sigli ya. Oke, rakan Yati memang sekolah ya, sekolah menggratiskan peng bulanan ya atau SPP ya, tapi urung ci, urung tuha tetap mumang dengan mebago biaya tambahan saat anak tambang sekolah ya. Oke, kibarnya nato pengeluaran rakan Yati ya, biar anak tetap jet jak sekolah dan dapur tetap masap. pekeh iya. Selain peng SPP yang kah gratisnya, pekun pengeluaran sekolah anak pu yang paling membuat rekan Yati harus memutar otak peke seragam sekolah, peke buku paket atau pekun peng kegiatan ya. Okey, Lon Peritino tak dengar dua buah lagu yang pun dari Rafli Kulung Daroy dan lagu kedua dari Armawati.

0: Iya, Sertul, he, koma 6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Pohcakra, Uro Rabu, 2 September 2026. Ya, memperingati Hardikda Aceh, Hari Pendidikan Daerah Aceh. Ya, bunuh lagu dari vokal Anggun dan Nasir Marsal, Jaju Kedah Malaysia, yang minta pengah untuk anak min jadi kula kanya. Oke, mantangan ya perlu tino rekan jati lo nendepe rekan jati memang kan SPP gratis ya. Tapi pu yang membuat tanyo sakit ule tapi kepeng tikulanya. Apakah memang seragam tikula pe buku yang dikena? Buku paket atau memang pengegiatan? Tapi telepon yang kabar gabungnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina.
1: Nyo ya.
0: Silakan. Ya. Habaget alhamdulillah Kak Ina.
1: Mas Umna ya.
0: Oh ini lebih baisan. Kamu enggak ngebaisan Pak Lepi.
1: Lepi na ya. Itu di luar Umna ya.
0: Di luar tuh macut Kak Ina.
1: Lepi ya ya Ina.
0: Oh alhamdulillahnya menan.
1: Di luar Umna sih ya.
0: Iya, toblang kaina.
1: Kiban?
0: Toblang batoh sakadang ah.
1: Ana ya. Mo tepat le blang daya.
0: Nah, to masjid kena matang na blang na.
1: Ana si.
0: Ana si na.
1: Kami mandu.
0: Kami buat rumah ha, kaina.
1: Kudemaya.
0: Kaina uronyo 2 September diperingati sebagai hari pendidikan.

0: pendidikan daerah kan.
1: Iya.
0: Memang kan pemerintah menggratiskan SPP.
1: Betul.
0: Tapi mungkin sebagian kaum ya urung si leweknya memang cik ke tikula nak minyo. Kira-kira menurut Kak Ina apa yang membuat urung si tanya susah bak beke bekepeng pupeng blonyo bloje. Menurut Kak Ina gimana komentar Kak Ina?
1: Yang pun tak ya kan selamat hari urup pendidikan ya kan. Mudah-mudahan pendidikan ke lebih good, lebih bermutu ya ha.
0: Betul.
1: Daripada yang kau likur-likur ya.
0: Ya.
1: Artinya anak-anak murid pi lebih cerdas ya kan.
0: Ya, ya, ya. Ya,
1: ya. No, ya. Nyampean pi yang menurut lo ya, keluhan ni buat no, ya kan. Bukan biaya-biaya tambahan ya.
0: Biaya tambahan ha.
1: Kadang
0: oh, okay.
1: Biaya apa leh kan kan kena lena kan. Yang pi biaya tamang sekolah pun ya.
0: Oh, biaya tamang sekolah.
1: Kadang tu berdua juta setengah, lelah juta ya kan. Ah mana ya. Dan ke apalagi sekolah favorit ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Kan?
0: Mahal lah biaya.
1: Mahal lah ya. Tapi lah yang di tempat kan ya. Nyom bak ni deh. Siapa-siapa kan ya.
0: Oh, yang di daerah anak siapa-siapa lah.
1: Mak lo ni dia kan, orang lain kan. Pendam menghana ya kan. Menyampai SPP dah kan, hana memberatkan ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Menang kan. So, nyan setahu lo ya kan.
0: Ya, ya.
1: Man menyo buku-buku ya, nyan buku tema ya kena, nyo SD ya. Nyo SD buku tema, nyan nambat kula ya.
0: Oh, nambat kula gratis.
1: Gratis. Tapi itu, payah puas ya.
0: Okay.
1: Itu gelasa ya kan. Cacok itu pun buku tema ya. Nanti habisnya kedua, lanjut yang misalnya kan. Ini dalam kedua nanti payah puas bukunya.
0: Oh, payah jauh rumah.
1: Kan? Tapi nanti punya kadang payah bayar ya. Karena apa kan? Ini kan pemerintah kan kan you pegada kan? You belajar kan? Nanti yeah. Ke orang yang tamang lah elok maksudnya. Makasih. Punya memang nak bayar. Ayah nanti habis nanti nak leh kan?
0: Iya. Yeah.
1: Sementara pemerintah tu biaya tu ya, bertambah jauh ni kan? Nah ya. Jadi menurut lu ni ya kan dong kalian kan. Itu kali ibu-ibu kan pegah le umanya biaya kula ni itu kadang dengan apa kan biaya tambahan lu begini itu menang kan? Jadi nyan ya boleh letak tak pegah ni kan. Nombahan tu ke depan mungkin dengan dana pendidikan ya mungkin baik. Bek le tambahan ya. Langsung jum deh ya. Itu gratis yeah. Juga mandu mah.
0: Iya.
1: Yeah. Nyamna ya.
0: Oke. Atau mungkin mana kaina mungkin bukan aturan komite tikula mungkin perketat kadang kiban.
1: Nya bisa jadi isi ayahnya kan? Nah, jadi nya memang pihak komite sekolah pihak agak berkecimpung berat ni kan. Dalam program baik sekolah yang ni kan.
0: Yeah.
1: Tapi itu dia kan biasa itu dihoi itu oleh murid ni kan. Di pegahan itu bawa nyonyo akibat wali murid pun setuju pahanannya.
0: Iya.
1: Lagi di pukul dia dah lain nyo memang biaya-biaya sebagai perpisahannya hana di pegak le ya karena pun
0: oh,
1: biaya
0: nya lebih ke
1: kan
0: ya
1: contohnya lagi di Jawa Barat ya
0: hana pegak le perpisahan
1: hana
0: le okey ya
1: hana le yang studi tour yang kan hana le
0: memberakan orang tua
1: memberakan mah jutaan ayah kan
0: get
1: Nyan ya, Gen.
0: Gen, terima kasih Kak Ina.
1: Gen, ya, sama-sama. Ayah lagu Bob Dijal nak ya?
0: Bob Dijal, judulnya apa?
1: Barang apa je? Pukul Puyang Nai Nai.
0: Gen.
1: Nah kan?
0: Nah.
1: Tapi yang mangap sudah dengar ya kan?
0: Iya.
1: Nyan mentang ya?
0: Gen.
1: Lalu yang putak ke ayah le, selamat tugas, mudah-mudahan bersehat. Nah lewat-lewat kedih lama ya?
0: Ha kaina?
1: Kedih dah hak lon kedih nak lewat
0: dalam. Oh kalau mana?
1: Tiupnya lewat-lewat nanti tengah 26 dah mau rumah lon ba.
0: Okay, insyaallah nyo hana tu ke nana planning lah.

0: Pak Bos, ha?
1: Warna apa ni kan?
0: Iya.
1: Maulid ya.
0: Oh, insyaAllah.
1: Dengan warna kan? Hai, rumah kan tempat kan?
0: Iya.
1: Ingat sama kan, Ju? Apa yang lam ke Muno Mursal lah?
0: Ya.
1: Muno Yabid, apa yang ke Kak Manin Sabang. Apa yang lam ke Solom ya, Bansli. Buat ni memandung ya,
0: Bob? Iya, Gen.
1: Yang tengah mendengar, Bob?
0: Iya.
1: Nyaman dengar ya.
0: Gen, terima kasih, Gaina.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaina di Batoh. Dilikut Kaina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Cik.
2: Cipana ya. Aje iya masalah kuliah ya.
0: Masalah sekolah Kak Cik, masalah pendidikan. Urunya 2 September diperingati sebagai Hari Pendidikan Daerah.
2: Ya,
0: kan SPP kapre Kak Cik. Biaya sekolah lain pun yang yang mungkin memberatkan orang tua nyok kiban Kak Cik.
2: Tapi kuliah ni ayah.
0: Amnya kuliah memang hanapre Kak Cik kuliah. Nya di bawah pukun sampo SMK SMA yang pre pukun SPP eh.
2: Ya ya ya, sebelum kuliah tu jadi ikut ujian padu tu pukun perlek peng tu pukun lah alah untuk pun ada ya. Tu jadi ngah ni peng ngah tu ambil ujian ya. Nak pernah si padu jadi ke target kan jadi perlem jadi darto ke nan jadi darto ngah ni ya ambil tu ujian.
0: Oh, mandai cok pengen.
2: Nino ho maya haknya maya.
0: Oh, ronya. Nino. Okey.
2: Nino ho nak tepuk dia lah. Haknya maya. Onnya long buku ya. Buku tepuk penan ke. Jangan nak tepuk cik lain lah ayah kata. Oh, pokok dia ya. Melayu tamong pun ya. Sampai Aceh tetap membebankan cik ayah. Itulah rubah hemat ni. Orang cik ayah. Ya, orang cik rubah hemat. Sama tepeng kan ayah. Nampak-nampak minat mak cik ayah.
0: Okey, Kak Cik.
2: Selalu yang utama untuk ia berkat umum dan rezeki sehat wak ayah sekeluarga. Nyata bunda ni lah masa mitra. Ini kau akan gerimis ayah.
0: Gerimis, alhamdulillah kelebih eh.
2: Ya, onnya ayah tu mengharap nak cek bagi orang ayah nak putih je lagi. Sabah, puyang judul, tak puyang ni terserah ayah apa. Terima kasih banyak ayah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena kaci di janto ya. Rekan nyati pihak sekolah kaim kan. Ya pihak sekolah kaim memang mewajibkan blo seragam ya, baju batik, baju olahraga dan atribut khususnya langsung dari koperasi dengan harga yang jauh lebih mahal ya dari pasaran ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya.
0: Di mana silakan.
3: Ya, aku baru Ferry komen ikut di mana. Nan lu dah lama Ferry di mana.
0: Iya.
3: Oh. Okey lah. Ini mengenai peng sekolah ya.
0: Iya, kan SPP gratis.
3: Iya, betul. Alhamdulillah.
0: Tapi dibaliknya mungkin punya menurut dek mana pengeluaran lain untuk anak sekolah yang memang membuat ulai mumang kadang-kadang.
3: Alhamdulillah kalau di Sabang

0: Dengan rincian harga 150 itu bajeto ya.
1: Bajeto, hana ro.
0: Hana ro bagi Rino, hana luhu bagi ragam.
1: Oh, bajeto.
0: Bajeto. Katanya tutup pagi waktu anak leng SMA-nya, tapi kat SMP na ya, masuk di akal.
1: Wajib lo bak operasi ya.
0: Hah? Wajib. Memang syaratnya pembayaran baju seragam atau masuk itu memang tak ada terah. Memang tak seberapa bagi awak bandarnya, cuma hanya bagi yang kita mau kita harusnya kan. Jadi memang dari biasanya memang dalam komen kan ada pun tamong buat grup kan, tamong anak nak grup orang tua. Jadi lu pertanyakan mbak guru ina yang admin, ini kok bisa setelah bajet dipuoli anak lu? Dia tanya lu mbak emak dengan anak lu, anak lu cuma bajet batik hijau. Anak lu naik juk bajet, naik juk roh. Hana, jadi tak kau kerja mampunya. Jadi lu komen lah buat grup guru. Itu kan nanti ada, akan ada di saat ibu komennya di saat apa nama pertemuan wali-wali murid sama dewan-dewan guru. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini anu lenggak kagelah le yang pertemuan wali murid itu tak ada.
1: Hana.
0: Hana. Setiap tahun semua akan anu lenggak ada di lecingnya. Dan kebetulan dia dilatihkan urut wajib na yang lupuri. Dan menanti problemnya mempertanyakan yang ini juga.
1: Oh, pakan menanya?
0: Mempertanyakan kenapa hanya buah baju sama harganya kayak sepasang baju olahraga. Kalau baju olahraga, okelah, ada baju, ada trainingnya. Itu okelah, walaupun agak mahal sikit, tak masalah, tak problem.
1: Iya.
0: Ini cuma bajet mantong dan bahannya kalau kamu ni enggak, ya dibilang enggak bagus, bagus, dibilang enggak bagus, ya penting standar lah. Anak gege kata dia Maya. Ini hanya mau belum pertanyakan, tapi untuk saat ini belum ada penanggi rapat pertemuan wali murid sama para guru-guru.
1: Iya.
0: Tapi kalau sadar jinak, lu berani lu mempertanyakan hal yang ini.
1: Sebetulnya memang sekolah harus transparan ya dalam dalam mungkin belum bajayan, bahkan menahan, bahkan merumpuk bajayan mantong atau kan?
0: Iya. Mungkin. Tapi ya bukan anak lu mantong, bukan leting anak lu mantong. Di bawah-bawahnya dan sebelum-sebelumnya juga seperti itu ya.
1: Okay.
0: Ya, itulah kesempatan para guru mungkin encik kesempatan lah. Lain tu kita program ya.
1: Ya.
0: Mungkin waktu posisi musuh tanya di posisi tanya sebagai guru menanti.
1: Iya.
0: Dulu bila waktu dia melonjak sekolah, buku tablo buat guru kan dapat nilai lebih. Kalau kita enggak beli pakai, kita pakai punya kakak atau abang kita tu, pasti nilainya enggak akan ditambah. Nilai kena penjualan buku LKS, buku cetak, itu kan mulai guru kita beli.
1: Nah, nilai plus berarti ya, minum belum?
0: Nah, boleh dia plus. Dia menemui yang tiba-tiba bagi rapor.
1: Okey. Ya,
0: mentong ayah.
1: Okey, di mana yang request, silakan.
0: Soalnya, ini dah 5 minit ayah ni, gara-gara ayah tanya-tanya juga.
1: Apa lagu ronyo?
0: Lagu rohnya mainkan sabuh darinya. Siapa ya? Sopan Sofian lah.
1: Sopan Sofian?
0: Oh, yang lagu rayonya. Ya,
1: betul. Okey. Ya, good.
0: Kan kau anak yang laki lagu ini. Anak lu laki, anak tepda lagu ini.
1: Anak. Kecuali nak topik-topik berkaitan dengan dataran tinggi kayu.
0: Iya.
1: Salam nak, silakan. Kuji-kuji
0: ya.
1: Kusuan bunga,
0: Kusuhun bunga. Duk bunga.
1: Kusuhun bunga.
0: Alah nekun ni roh mentah. Ya,
1: salam.
0: Salah takun tinjuk. Salah huruf. Salah elok arti.
1: Ya, kai pekim lah awaknya. Nah.
0: Ya, dia tanya tak ulo-ulo. Padahal dia hanjut takun. Mepilok lidah tu. Okeylah. Salam yang pun kaya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan saya selalu.
1: Amin.
0: Mudah rezekinya. Alhamdulillah. Kat tangan dua ya.
1: Tangan dua. Kak Cahaya di Bangisan kan?

0: Cobalah dompet ya, betul tu masih ada. Mudah-mudahan yang ada di dalam dompet hanya bukan untuk singgahan ya.
1: Iya.
0: Besar sampai di akhir bulan nanti.
1: Semoga ya.
0: Amin, amin. Dan tidak lupa juga lemak balung turun yang ada di minyum. Pertama Pak Bos, mudah-mudahan sehat. Saya tunggu kedatangannya lagi ke Sabang. Dan tidak lupa cik lemak putra salam untuk kakcik mana ya?
1: Kakcik.
0: Kakcik, alhamdulillah ide kau je nak. Ya?
1: Iya, semoga Sabang je cik. Nah.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Lainnya tidak lupa juga buatnya Kak Yana. Kak Mane. Hai, Kak Yana. Kak Mane. Lainnya buatnya Bang Ferry. Kak Eli. Kak Nur di pulau. Dan tidak lupa juga buat Petri. Buat siapa lagi ya? Kak John. Lainnya buat Mama di Sabang. Alah, Cik Ina juga. Dan mana-mana tuan lah ya. Halo, nak katnya Cina, nak konsen di dia.
1: Good. Terima kasih, di mana?
0: Okey, terima kasih banyak, ayah. Yo. Terima kasih.
1: Ya. Yeah.
0: Permisi.
1: Yo, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana di Sabang? Nah, Kak Cik pun di Janto yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telefon GSM 0811-682-10-6 ya. Oke, urutnya 2 September memperingati Hardikda Hari Pendidikan Daerah. Ya, SPP gratis ya, tapi mungkin sebagian orang ceritanya ya agak memang ciul ya kepeng sekolah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ayah Pulo.
1: Bang Amir, silakan Bang Amir.
2: Jadi di mana ya pulau?
1: Urunya 2 September Bang Amir. Hari Hardikda Aceh. Iya. SPP gratis Bang Amir.
2: Makanya sekolah.
1: Iya, peng SPP gratis, tapi nah terkadang nah urung ceritanya yang mumang gepek peng sekolahnya. Pengeluaran apa yang mungkin pengeluaran sekolah apa yang membuat tanya agak mumang tapi kepeng sekolah.
2: Jadi memang kebutuhan untuk baik pun ke tiang sekolah yang paling pegangan yang kita nyongol lah. Jadi biayanya memang tak kapi yang paling pegang. Tetapi ini biaya kempingan yang itu pikir ya pulau.
1: Pementang yang mikir kira.
2: Contoh. Bila yang kita nyongol dah pegang haju, sekolah dia ada tingkat SMA yang paling pegang lah ya pulau lah. Jadi ini anak SMA ini pintai bertegi punya kamu di wala ini anak tetap tinggal di kau saya pula.
1: Okey.
2: Jadi memang dalam tinggal di kau pun bermacam aneka ayah pula. Biaya tu baik. Contoh untuk biaya bayar pay lampu bulanan. Kadang-kadang tu meteran yang pas okey lah. Kadang-kadang tu meteran yang kihana wajar tu. Itu dia angka pay nak pula. Jadi sampai hanya tengok bayar tu yang boleh bergerak saya lampu orang yang non sewa ada bergerak sewa kos kadang-kadang tu menyalam tonyo contoh bergerak tu tiga contoh awak tahun kedua tu saya tu elam biaya elam cik belum macam mana ke ayah tu lho kan orang yang tu dia ni tengok pumpi hanjit lagi tengok atau yang tu bagi ayah tu lho kan cerita ni hai contoh bergerak kadang-kadang tu telefon lah anak ayah lun mungkin minggu ni kamu pergi pertemuan lu ngongon bata ji bak tambah tempat bata ji yang makan-makan kandilan kamu belajar ni pegawai kunci jadi biaya tidak terduga ni letak itu di ayah pulau ngon biaya terbatas yang perlu pegang. Ya, punya bagi peribadi raya, punya mata anak terkeju, mata anak ke bajai ada bergaju, ke buku, dan ke hak kewajiban, tanya betul-betul di saya pula kan.
1: Ya.
2: Cik payah, kenci habis khatis sepanjang masa yang boleh juga, kong-kong untuk rumah sekolah mentah di fikir, kong lehor di fikir di pemerintah, yang saya pula kan. Ya, maka ke punya peribadi raya pula, yang hai ketika itu masalah bak biaya

0: Mata Allah anak tinggal di luar. Mesti tinggal bakal yang boleh pula. Penyok anak tingkat SD, dia matang sanggup penyok tu, ayah pula. Oh,
1: okay.
0: Apa yang tanya pegawai petai, ayah pula. Kemana, kan? Nanti tu bagi hantar anak, walaupun dia tempat kena, memang yang patuh tu tak patuh, ayah pula yang boleh pula. Yang hantar patuhnya, tak terpupuk, tak pegawai juga, ibarat tanya pupuk ni lam. Menyok dasar pakuknya, tetap pakuk lagi yang boleh pula. Kereta ni. Oh, dia yang kemah SD. Lam tibulun benai pegot bataji pertemuan bataji lam tibulun ukuran warga kata cikol tak ayah pula atau tiga yang boleh bukan lam tibulun. Lam tibulun tiga. Bataji komite sekolah ni berfungsi di untuk dihoi wali-wali mukai rumah sekolah jid ijo arahan lek kepala sekolah ni untuk dihoi terhadap kanan kanan kanan kanan kanan sekolah ni tu bermacam aneka ayah pula dalam sekolah.
1: Ya, ekonomi ya. Masyarakat ahana sama mandum, ya.
0: Wah, betul. Jadi bijuklah pandangan-pandangan bataji menyuruh yang lada kalbut pendidikan juknya bataji dan tak tanya lah berada tetap tak dengar ya pula. Karena dia berpendidikan yang juk pendapat kepada tanya lah. Pemenang ya pula, kan?
1: Ya.
0: Mana dia menarik ayah. Nah, dia dibentuk komite sekolah ke nanti. Hanya mencukup fungsi dan fungsi ini. Nanti ni pun macam mana kah ya pulau. Ma, tengok. Baik dah cerita panjang ya pulau.
1: Okey, good.
0: Jadi yang ke harapan ulun tuan. Berarti dia dah tanyung orang cik saling menjaga ya pula kan anak-anak bertanyung saling menjaga bertanya saling terbina bertanya untuk menanamkan bertanya tadi bina hati katanya orang demi kebaikan ya pula. Ya Allah nak terpulai pula ya pula nyanyi kalau dia tak tahu.
1: Okey Bang Amir Mahmud.
0: lagu je ni putar lagu sama ya pula lagu ni orang tahu lagu Pirsagam ya pula apa?
1: Pirsagam.
0: Imata Poma.
1: Imata Poma. Ya.
0: Salim lah. Ya pula?
1: Nah.
0: Kanda umji buat kak yang tak mahu kanyo mahanan ketepunan. Kanda umbu bahagia sabi. Bang Bas. Buat betul yang yudia ayah pula. Wata yang maulok so nana. Hanu ketepunan.
1: Oh kak Ina ya.
0: Buat ina memang luar biasa dia berpergi na kandung pengertian lah orang dulu dengar ucapan di ngaya pula lah berpergi kandung sehat pada goknyan orang dengan buat si Musa Musa dia berpergi betul sehat tapi si ayah pula menang lah buat paknya orang pak tertari oh yang gantung-gantung galak gantung nama kandung untuk pedang menang lah
1: ya.
0: Bermandum lah ayah pula. Buat ayah pula. Mudah-mudahan bersihat tadi dengan keluarga ayah pula. Bo. Tadi lah ayah pula.
1: Amin. Terima kasih. Bang Amir.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Amir. Kan jadinya kan nalih harap penelpon. Nah, sobono nak kacik. Nah, solomono. Kacik. Nah, di maneh di Sabang. Bang Amir Mahmud di Woyla Barat. Okey, nasib pesan WA-nya untuk penelpon tak balik tak bun, tidak berdua. Kanis ditungkup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu dari Ayu Amanda. Salah ubat. Salim ke Bandung berkanyati ke ayah bersihat sekeluarga. Amin. Doa yang sama untuk Kanis ditungkup.

peng yut tamita, pangkat yut tak usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana sotupu sampo pajan tak demi rasa. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.

0: Iya, sebuah lagu dari Ayu Amanda. Judulnya apa, Ra? Oke, salah membebaskan biaya SPP ya. Gratis di sino artinya bebas biaya operasional dasar vikula. Jadi di sino masyarakat KM Kartikan gratis total kemenan ya. Jadi perbedaannya ke yang memicu rasa bingung di lapangan ya. Oke, sikla memang hana gecok peng SPP, tapi kebutuhan personal anak mit lah tetap jid tanggung jawab runci ya. Lagi misalnya seragam ya, sepatu tah alat tulis ya. Nyo bagi keluarga yang hana mampu, memang biayanya tetap merasa sang-sang berat ya. Yang kena gabung silakannya di 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Ya, nyo biaya pengeluaran pe yang merasa beratnya ya untuk anemi di sikula ya. Kak Inong. Silakan Kak Inong. Ya? Alhamdulillah.
1: Gimana ya? Sikulat ya.
0: Kak Inong, pengeluaran sikula anemi pe yang merasa memberatkan bagi Kak Inong.
1: Oh, munya ino ya. Munya ino ya, munya ane umit yang masalah pula yang berat kan ayah munya yang nyanyan pengbulun ayah lah dong.
0: Pengbulun. Nyan kan SPP kan
1: gratis.
0: SPP kan gratis kan ino.
1: Gratis lah dong ayah. Lah dong tapi hana ya.
0: Kuamanan?
1: Home lah dong hana tapi.
0: Mungkin
1: kadang-kadang
0: kan,
1: nasi baik lah ya.
0: Mungkin kan PSBB ya, mungkin peng bulanan lain kadang pun kadang.
1: Oh ya mungkin cik ayah kadang pun yang yang buyu balik. Lagi wak kamu ayah ni anemit kulaan yang tanya pi kadang-kadang ayah menyona penjajan. Kadang-kadang hana cik lah ya penjajan. Jadi tanya mesti kadang nak kadang hana ya. Tapi untuk memberatkan memang hana ya.
0: Oh, okay.
1: Tapi karena ya hana yang beratkan hana punya inorian ya. Oh, tapi karena jenis sedulur kan ini lo yang hana bayu-bayu ya, buku lah dia bukan juga gratis kecuali yang hana inan baru tablo ya. Tapi bagi lo mungkin punya untuk memberatkan hana ya.
0: Hana.
1: Karena kaino karena peng kebana buka karena peng untuk dari rumah sekolah tapi karena anak min ya. Apalagi awak kamu pergi ni ani pula pika kabeh yang tinggal aja kuliah di Arinda.
0: Okey ya.
1: Kabeh. Okey ya.
0: Luar biasanya Kaino.
1: Ya alhamdulillah ya. Yang senyantanya ya tapi puas ani tanyo bu taman SMA bu itu mungkin alam kuliah ya.
0: Iya jihad lang keluarga Kaino.
1: Ya betul ya. Ya.
0: Okey Kaino.
1: Ya,
0: request lagu.
1: Lagu yang kita nak buat. Lagu Lako Gop ayah nak cakap apa dari Ayu Amanda.
0: Lako Gop ayah nak lah. Lako Gop.
1: Adik dah cua ayah Lako Gop. Ada cinta tak ayah ke mana buka ayah tak
0: Gop.
1: Ya, tak lupa saya lah.

0: Okay.
1: Meron,
0: hanatari na kutya, ya. Ano na, na? Oh,
1: na, hanatari na kutya. Alam na, hindi mo rin na.
0: Cinta suami orang.
1: Oh, cinta suami orang.
0: Kan ayu Amanda.
1: Cinta suami orang. Okay, nanti tegalan.
0: Ya paling pun saya beroleh selamat bertugas sampai pincah nanti ayah semoga orang sehat lagi orang keluarga.
1: Amin.
0: Elahan Kak Cik, elahan Kak Yana, Kak Tiana, Kak Aisyah Cik, elahan di judanya menarik sedang laut, Kak Nur, Mama Cik, elahan ke ayah Kak Tanya Cik, elahan ke Bunda Mar, elahan ke Bunda Ros, elahan ke Bunda Ani yang bersama terhadap di LA semoga sehat lagi, elahan ke Pak John, elahan ke Bang Amir Mahmud, yang Nadi Waila, semoga agaknya sehat lagi yang keluarga. Halanya ke Tolama, Elehan ke Radit Ibu Jaya, ke Umi Tanya Yana Nina siapa apapun, Mama Kembar Jid, Elehan ke Jirengam, ke Pak Jafar, Elehan ke Tolama, Elehan ke Rahmat Zibay Nazar, Elehan ke Bang Rusli Jid, Mintal, Elehan ke Bang Basri, Elehan ke Manu-Mandu Melayu ya, apa? Yang kata mau, yang kata mau dari Kainong, jalan kopak dari Sabi ya, apa?
1: Get Kainong, terima kasih Kainong.
0: Nyaman dong ayah, get. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah pulau lun.
1: How are you?
2: Yang dulu adalah kita.
1: Oh, salah yang.
2: Yang dulu aja adalah kita.
1: Salahnya Melang Padang. Buah baronyo, di tengah lipat, di lampu, di belang.
2: Pak, PT. PT Pak Saladino.
1: Tengah apa, tengah kerja?
2: Tengah pergi, hubungan jawit.
1: Pekerja juga, budak-budak jin apa? Mantang na, ni mejak di kula?
2: Ni mejak kula, nanti.
1: Gula paduk ka?
2: Kita tu gula dua.
1: Gula dua apa?
2: Gula dua SD.
1: Pengeluaran yang memberatkan Bang Amarifai? Pengen dikula?
2: Anak bantuan hijau.
1: Oh, bantuan hijau. Alhamdulillah. Selalu juga bantuan?
2: Guru hijau.
1: Oh, guru hijau. Alhamdulillah.
2: Buku-buku yang...
1: Buku hijau, Cid?
2: Peng dalam hijau.
1: Oh, peng hijau, Cid. Pula hijau. Alat-alat tulis naik hijau. Alat-alat tulis naik hijau.
2: Pula hanya hijau.
1: Apa? Apa?
2: Untuk urai, untuk peng... Peng pika.
1: Apa peng apa kan?
2: Peng pika. Tentikah
1: hati-hati anak-anak duit leh. Apakah duit leh?
2: Tuan leh lah.
1: Kadang ron kak kaya kan? Okey, apa lagu ronnya?
2: Oh, lagu ya. Abang Bicak, apa lahu?
1: Abang Bicak, sobat. Abang Bicak.
2: Apa lahu?
1: Apa lahu? Abang Beca, mana apa lahu?
2: Boh yang lain.
1: Oh, yang lain pun dah boh?
2: Boh, nyek-nyek di projek, macam jangan gitu lah.
1: Okey, get.
2: Duk dan dalam, kat inam dalam ring yang mentap kali. Kat ini pakai, yang habis mama, bapa ni juga ring. Nurul, diluk lah.
1: Iya.
2: Dan dia Aceh Cik kan. Di anggi di jalan alam baru Bama Mia Mahmud
1: iya
2: jadi video jaya kat cik kuda jentuk yang lain mau mendung
1: good
2: diam kedik Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yana sabno na saptarius Assalamualaikum. Na Kak Inong yang kena gabung silakan yo 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 82 10 6. Terkait ya Hardikda Hari Pendidikan Daerah 2 September 2026.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Iya, sertul. Hei, koma enam Jati FM. Taruh benda sih di bang teman di zona poh cakra uro Rabu, tanggal 2 September 2026. Informasi wate ke 2 menit lewat dari poh put ya. Alhamdulillah, tanya belum pek temannya leta tunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah yang bantanya kerjakan dengan jati ya, jid ke menenangkan di tengah aktivitas uronyo. Kayaknya ka suasana kamlai

0: di sebagian daerahnya gugah naujun ya. Alhamdulillah kalepi ya. Nya bagi Renu yang montang di tempat kerja, montang di perjalanan atau mungkin tengah santai di rumah, semoga mandum dalam keadaan sehat ya, lancar. Montang naik pulau di Tino, dan lanjutkan lom topik berolahan Oronyo berkaitan dengan pendidikan ya. Oronyo 2 September diperingati sebagai Hari Pendidikan Daerah ya. Nah, rakyatnya di peringatan Uro Pendidikan Daerah Hardikda tanggal 2 September nyukit kesaboh kesaboh momentum yang penting untuk takalen ohna ka pendidikan di Aceh ya. Meskipun pemerintahnya daerah ka memang ka komit ya menggratiskan SPP, tapi realita ji biaya personal ya, pungutan di luar SPP kaim hana terkontrol ya, nyomanteng terbebani ekonomi urung tuha. Yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo ya.
0: Silakan Fitri, terkait dengan topik Uronyo Hari Pendidikan Daerah Hardikda
1: Pendidikan Nasional. Ya, siwa tema ya, projoku ya. Nanti kasih kriwayan. Halo.
0: Iya, halo. Menurut Fitri,
1: ya.
0: Nyo kan biaya SPP kan biaya SPP sikulah kan gratis.
1: Ya. Ya.
0: Nah, tapi pe biaya lain yang memberatkan urung ci tanyo wate pengeluaran di kula.
1: Sudah mudah. Nau kau itu ya kan? Lagu yo. Anak tu aku dah ya istrinya
0: ya. Anggit harus mumpum harus.
1: Ya Allah anjir. Ya Allah ya Rabbi ya Rab. Hanya ya hai.
0: Lagu nak dengar orangnya?
1: Apa? Lagi lah kau nak nonton. Jadi. Alah. Dari album Cuma Kanda Sidro. Pernah lah ini ya.
0: Anak album ini.
1: Kain cuma kanda sih lo, perlu orang fitri lah kerian lo. Atau orang fitri pun jadi lo ya.
0: Nanti telefon lah ya.
1: Penawang luka. Kan penawang luka, apa tu? Lepas ni tu ni.
0: Terima kasih.
1: Kan apa tu? Yang terbaru. Baru sahabat fitri lah kerianya.
0: Oh, yang terbaru.
1: Selamat pagi.
0: Ajak lama teh.
1: Ya betul sih. Ya betul.
0: Okey, salam ke sana Fitri.
1: Salam ke mana-mana tangan ya. Yang tengah hontau. Semoga bersiap tapi penyamu tanya berjalan dengan Allah tapi ya.
0: Iya.
1: Berjauh dari segala barat bahaya ya. Yang mantan ya. Jadi Fitri, terima kasih dan terima kasih ya Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Fitri di Darussalam. Oke rekan nyanti mantang luntareh yang kena gabung 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Ya mantang dengan Iwan pendidikan di Aceh memang kalau memang SPP gratis ya, tapi nak perkena biaya-biaya lain di luar SPP yang terkadang memberatkan orang tua ya. Ke orang tua kerapnya diwajibkan belo paket seragam langsung dari Sikula ya, dari koperasi Sikula atau dari komite Sikula. Jadi biayanya meliputi lagi seragam ya, bajai pramuka, bajai olahraga, bajai batik, hingga terkadang bajai adat Aceh yang harga jiuh di atuh harga normal ya. Mungkin ini yang memberatkan ya. Lainnya lom fenomena lagi wisuda, lagi kaina buka benua. Wisudanya meniru perguruan tinggi ya, nyajit kesabab beban tahunan ya, yang cukup berat bagi wali murid. Meskipun dinas pendidikan Aceh nyoka berulang kali kebegah mengeluarkan himbauan supaya kegiatannya hana wajib ya. Jadi di lapangan orang tuhar ya, tetap merasa tertekan ya, dengan membayar pengtewa gedung, toga ya, jas kebaya hingga biaya konsumsi. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-ngolok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini ber

0: berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
1: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
2: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM.
4: Ya sertul he 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh di ruang teman di zona Pocagra. Rekan Jati mantengen ya Pulau Divino topik kuronyo. Ya berkaitan dengan pendidikan karena uronyo 2 September Hardikda Aceh ya. Salah saboh yang mungkin memberatkan orang tua murid kanyati terkaitnya bukan iuran sukarela komite tikula ya. Oke, nyo terkadang kan divinan dipegah sukarela ya. Nyo terkadang berubah jadi ke pungutan wajib ya dengan nominal yang kadipato rata-rata. Ya dalih ji mungkin biasa aja untuk dipakai untuk biar renovasi tikula ya, perawatan fasilitas dan bayi gaji honor yang goholom terakomodasi anggaran daerah ya. Di Vino rekanyati penting komunikasi sikula dan urung tua ya. Jadi menyeta bahas bahwa iuran komite seperti ji boleh jut selama sifat-sifat ji sukarela dan transparan ya. Jadi kepaksaan yang dipatok rata-rata untuk semua tingkat ekonomi ya, karena mandu masyarakatnya kan hana sama ya, hana sama pendapatan. Nah yang le, nah yang hana ya pendapatan ya. Jadi baik patok sama. Ke 25 menit lewat dari poh put ya, silakan yang kena gabung. Menurut rekan jatinya pengeluaran tikula apa yang memberatkan urung Tuha ya, atau wali murid. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam ya. Sahabat ya.
4: Alhamdulillah sehat Kak Yana.
5: Nah mendung nah ya.
4: Oh jadi Nohana.
5: Oh kamu rodok ya.
4: Oke semoga uji nah.
5: Amin. Rodok angin ya.
4: Oke Kak Yana.
5: Bacaan tuh home ya.
4: Oke semoga uji nah.
5: Semoga aja ya.
4: Kiana silakan terkait dengan Hardikda Ronyo 2 September. Jadi menurut Kiana
5: Hardikda selamat hari pendidikan daerah. Namanya sikula yang gampung-gampung ya, yang sekolah biasa Malaysia. Biasa-biasa mantangnya mungkin hanat berat lah ya.
4: Hanat berat yang di kota.
5: Hanat berat karena kan hanalu yang harus dikutip ya kan. Tapi banyak sekolah-sekolah di kota-kota belum sekolah yang terkenal lah ya.
4: Ya, lu.
5: Terkadang anu tanya kan ingin sekolah yang terkenal harus SMP sekian, SMA sekian kan. Jadi ingin minan mateng uang pendaftaran kejutaan ya.
4: Ya.
5: Uang pendaftaran jutaan, dengan uang bajet seragam jutaan, golong uang bangku lama ya. Uang padumuan kait duit ya, yang lagi ya pegah lo buno uang komite, lagi sumbangan menan per bulan. Menti bulan ke padum ya, kalau kita bagi SPP sih kan.
4: Ya, ya.
5: Dulunya golong lo peng ekstra kurikuler ya, yang peng ikut-ikut pramuka, praktek-praktek pelajaran yang lo Bandung ya. Jadi ingin kan golom anu lah maya. Ikhlas na uang daftar ulang lo. Daftar ulangan. Na uang buku-buku paketnya lo. Buku-buku LKS. Kan ada pada peruang dum ya. Punya musuh orang gak sih. Nak kirit ke sebab kerja nak nambah sekolah lakota kena. amnya bulan la gampong lagi habanyan bro hanan le tak wang-wang lagi nyan kan
4: ya
5: karena lagi bro dia ya cuman pengen tanya ta baru SPT wantang lagi LKL sebagai praktek-prakteknya memang karena bak ditulai jo le pemerintah kan hanan wang daftar ulang hanan wang-wang bantu jadi lebih mengajamun banyak pula lawannya tak kepusingan ya ikut-ikut tren sekolah terkenal ya belum kenang swasta ya pikir itu jadi punya pusingan ya punya ingin mengembangkan anak bangsa sampai lagi nyalah tentang dia ya, kan
4: oke okay. Atau kibanyo bukan pihak berwenang harus memperketat fungsi pengawasan atau gimana?
5: Betul, harusnya ya. Karena menyatanya ingin membuat negara kita ini bagus, itu kan bukan dengan bayar ini bayar itu ya, anak didiknya.
4: Yeah.
5: Tapi kan pelajaran yang dia terima itu seperti apa ya? Nah, jadi kan menyepakiban berojeh yang pemerintahan dulu bisa lebih bagus, kenapa pemerintahan sekarang nggak bisa mengikuti kan lagi kan?
4: Iya.
5: Nah, jadi karena tanya masyarakat Indonesia nya beda beda aja, kan lo yang di bawah standar hidupnya ya. Kalau yang di bawah standar hidup kan nggak mungkin bisa sekolah ya.
4: Iya.
5: Nah, karena dengan uang segala macam ya kan? Mana lewetnya kan dibuka sekolah rakyat ya kan? Yang karena terbantu si orang-orang yang di bawah rata-rata lah, menengah ke bawah lah kita kena ya. Ha?
4: Yeah.
5: Nah, ini gak tertolong sih, alhamdulillah. Ya, berlebih galam lah, berlebih menolong loh ya. Ya,
4: semoga kan, semoga lagi yang diharapkan.
5: Ya, betul ya, amin. Ke pemerintah daerah lah ya, yang berwenang ataupun yang duk bagian-bagiannya lah ya. Yang memikirkan rakyatnya nih, jangan memikirkan kantong sendiri ya kan ya. Itu aja deh ya.
4: Get me request lah kan.
5: Request lah gurunya tuh balang gayung
4: ya. Ya salam nak kaya nak.
5: Salam hidup-dua ya, jam hidup 20 ya.
4: Ya.
5: Salam pun kaya, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki. Untuk keluarga.
4: Amin.
5: Bejan ke. Di mana kita tahu ya?
4: Di mana kak Beno?
5: Awai di mana ya?
4: Iya.
5: Nak kira salam kak mana?
4: Nah.
5: Oh nah, melihat nak kira salam kak mana? Di mana coret dari daftar salam ya? Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih kak.
5: Terima kasih ya.
4: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, Bang Budi ya.
6: Iban apa ya?
4: Apa enggak Bang Budi?
6: Katik tidak bersua ya.
4: Iya Bang Budi.
6: Mana bujang Mas?
4: Ya, le kesibukan Bang Budi ya.
6: Tanya dokter diantah berantah ya.
4: Iya. Bang
6: Iban
4: Budi.
6: Kan punya ayah kan kopi.
4: Kopi ka benar tiga benar menga.
6: Kajian
4: tiga tu ya? Ya tiga tu. Iya, Bang Budi.
6: Okey pak ya?
4: Bu, uronyo Hardikda, Bang Budi.
6: Hardikda.
4: Hari Hardik daerah.
6: Hari Hardik daerah. Nyanyi ke mana? Demo Hardikda. Hari pendidikan daerah ya?
4: Ya, hari pendidikan daerah. Ya.
6: Jadi iban ya?
4: SPP pre, Bang Budi ya?
6: Lempur perino ya.
4: Oh, nah, tapi kibannya di lapangan kok bedanya, Bang Budi?
6: Jadi sebenarnya agaknya ya.
4: Kiban, oh, oke, silakan. Nah,
6: tanya perle tapi lah ile. Mana sekolah yang di backup pemerintah dengan dana bos dan dana segala macam, mana yang mandiri ya? Ya, nah, di kuliah yang mandiri, kayak yang nggak begah menu, kan?
4: Ya.
6: Nah, yang ini namanya sekolah mandiri ya, jangan perlu begah ya, kan?
4: Iya.
6: Nah, mereka kadang-kadang menjual lebih daripada yang nabak-bak di kuliah negeri biasa.
4: Iya.
6: Wah, di kuliah mentang beda nah ya.
4: Ya,
6: wah kuliah mentang punya ya bak-bak sekolah-sekolah yang tak begah beli ngawas sekolahnya, apa pun wah.
4: Oh, ya
6: Pak Pul.
4: Tidak.
6: Oh, ya Pak Sabtu libur ya. Tapi sekolah negeri biasa kan puasa berdua kau ya.
4: Ya.
6: Nah, jadi ini menyatakan kita berbicara sekolah negeri yang dibekap pemerintah mudah ya, tapi kan ya saluaran.
4: Good.
6: Jadi kalau sekarang biaya pendidikan hanya terpenali ya, preteto. Preteto. Jadi otakkan biaya seragam, buku, yang kan dalam dana PIP. PIP-nya punya SD juga buat pemampu dikun.
4: Ya.
6: Per tahun mesti punya 6 ton, 6 gajok ya. Mungkin kan termasuk biaya seragam. Mam, biaya seragam kan ada dibeliin ya.
4: Ya.
6: Seragam kan doji paling itu gelas sampai gelas lain. Gelas lain sampai gelas 6 kan 2 gajok ya. Buku menanci, buku tulis. Jadi kalau dikalkulasi oleh pemerintah ya.
4: Iya.
6: Jadi
4: ya,
6: biaya PIP-nya untuk seragam, perlengkapan sekolah, kan enggak? Nah, man itu apa? Oh, jajan, anak-anak jajan karena MBG ya.
4: Iya.
6: Nah, ya. Karena MBG. Jadi kan membantu keluarga-keluarga yang tabungan desil anak kan ya.
4: Iya.
6: Desil yang 1,5 ke bawah itu sudah sangat membantu dengan program PIP. Program MBG, alian tu biaya-biaya lain-lain kena nabos kah, bantu operasional sekolah. Jadi serta merta ada pegah peng-peng tikula anu ino ya, lebih kecil daripada uang rokok ya.
4: Iya, tapi realita sih memang di lapangan bedanya Bang Budi.
6: Menyerealita di lapangan itu bisa saja oknum ataupun ada biaya lain yang di luar kurikulum tikula ya.
4: Nah itu dia oknum Bang Budi ya.
6: Menyerdi biaya di luar kurikulum tikula nyancan istilah aja ken biaya wajib harus dibayar oleh wali murid. Itu biaya ekstrakurikuler jakno kan bisa tidak pergi. Atau bisa tidak ikut. Nah, yang tak pegah ini biaya wajib belajar di.
4: Ya, wajib belajar.
6: Biaya wajib belajar di ada nggak? Nggak ada. STP gratis. Seragam buku ditanggung PIP. Oh, jajan karena MBG. Sudah, ya? Yang pegah itu, biaya pendaftaran segala macam ya itu udah masuk ke biaya PIP ya kalau dikalkulasikan
4: ekstrakurikuler kadang atau punya bimbel tambahan gimana Bang Budi?
6: Kalau bimbel itu lain bukan program kurikulum sekolah. Ya mungkin bimbel bimbingan belajar bisa ikut bisa tidak. Jadi kalau ada oknum yang memaksa harus ikut itu salah. Nah, ada oknumnya hanya beda pegah mandu banyak oknum banyak pegah oknum ah. Harus sesuai itu salah. Oh untuk nak pegah anak lu nak menerima bantuan PIP kan itu bisa diusulkan ke sekolah, nanti sekolah akan mengusulkan ke dinas pendidikan karena biaya PIP-nya hanya memandang desil ya.
4: Oke.
6: Hanya mandu mandu menerima karena itu memang hak anak dalam belajar. Yang menyebut di pemerintahan, menyebut SMP di jurutun, SMA di jurutun.
4: Ya.
6: Yang karena undang-undang ya.
4: Oke, terkadang lewatnya mana Bang Budi? Lewatnya siswa harus berno lewat smartphone, gimana? Nah, urung-urung Hana, kak, gimana kebelo laptop atau HP? Ya?
6: Kalau smartphone-nya kan berawal dari pandemi ya. Itu kan istilahnya kejadian di luar program kurikulum.
4: Oke, di luar kuasa kita, di luar kuasa.
6: Ya, ini kan berawal dari pandemi Ponji.
4: Oke.
6: Dan ini kan juga ini Mbak Dikulapi kan karena model kan belajar berbasis komputer ini ya. Ini SMP dan SMA kan sudah ada itu, mereka belajar berbasis komputer. Jadi untuk buku-buku yang di luar buku pustaka mereka bisa cari di internet.
4: Iya.
6: Jadi sekarang lu rasa pemerintah cukup gencar untuk meningkatkan pendidikan anak bangsa ya. Sehingga ino menyata bandingkan zaman ayah lu rasa kamu ngasih ino?
4: Ada bagaimana Bang Budinya anak tidak dikulalir lewinya orangnya?
6: Menyata zaman tidak dikulalir kan tetap kita beli buku belinya bantuan itu kan sangat sedikit untuk sekolah bahkan nihil menyata zaman nah. Malahan mereka pegah ke pelain guru mereka payah muka dulu ya. Ya zaman lah. Tapi sekarang kan yang mukat macam guru untuk menambah penghasilannya zaman lah. Okay. Bang, you know, lo rasa kesejahteraan guru sudah mumpuni walaupun lagi habanyan di luar masalah-masalah yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab ya.
4: Yeah.
6: Tapi untuk anak sendiri lo rasa tidak ada biaya yang pegat boleh orang cium kralik lah. Anak ini.
4: Okay.
6: Malah ini lebih agak lah program ini daripada program dulu wajib belajar 9 tahun ya. Ini program ini kan sampai ke kuliah, ini kan sudah ada biaya bidik misi. Nah, jadi gratis dia sekolah kuliah selama 4 tahun selama dia masuk dalam bidik misi. Ya zaman pada cowok ya apa yang di kuliah pre. Okay.
4: Maka Murno berajin rekannya tu bercarang-carang supaya pre.
6: Ini biasa sampai ke luar negeri kan?
4: Iya.
6: Dengan dari BUMN untuk mahasiswa-mahasiswa cerdas yang berprestasi. Jadi lu rasa enggak ada alasan enggak sekolah sekarang.
4: Okay, Bang Budi, siap laksanakan.
6: Nggak mentang ya.
4: Lagu apa Bang Budi?
6: Lagu dari Obeng Gitian gitu boy. Aceh Minang.
4: Aceh.
6: Obeng, saking rindu anda.
4: Saking rindu.
6: Duit ngayu amanda.
4: Get Bang Budi. Saking rindu. Salim na Bang Budi, siro dua Bang Budi.
6: Salim nyok karena kata tidak bersua tanya wayah kan.
4: Ya.
6: Ya, tinggal ingat anda kan. Kan hal kemana tanya mandum juga tiga run juga kan. Dari yang ke golom lu muno kaya na sampai urung pun muno yang kali tamang eh.
4: Ya habis muno pun ya.
6: Ya habis yang muno pun ya banyak mandum juga. Mandum.
4: Get, terima kasih Bang Budi.
6: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi di Lekaring. Oke, terima kasih Bang Budi ya. Oh, Bang Budi nasalumnya dari Fitri Darussalam ya. Oke, ini sapa dile yang tengah konsernya Bang Tar. Bang Tar di Melabuh ya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Nyolun Mukhtar ya atau Bang Tar dari Melabuh tepat jih di Woyla, tetangga Bang Amir Mahmud. Cuma Bang Amir di Woyla Barat menyolun Woyla Induk. Oh, ya totoy nana. Di Vino lun kena ucapkan selamat uro hardikda untuk getanyo wilayah Aceh. Semoga pendidikan di Tanah Rencong makin bermutu. Amin. Ayah tolong ne putar lagu Ramlan Yahya Mutiara. Salam yang pun gaya. Semoga berkahmu dan berkah rezeki. Amin. Doanya yang sama untuk Bang Tar di Woyla. Ya, Woyla Induk ya. Lenyan salam dari Bang Tar ke Bang Amir, semoga sehat sabi. Lenyan ke Bandung, rekan jati pendengar Poh Cakra Bak Jati FM. Eno ili ayah get salam menteri manteng. Get salam menteri teman untuk Bang Tar di Woyla Induk. Bekam-kam gabung be Bang Tar di Woyla Induk ya. Kaput pulau sama ni lewat dari Poh Put rekan jati. Okey, kita dengar lagu leh.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam lai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di 106.6 JATI FM.

Ya, rekannya teh ke 52 menit lewat dari poh put ya katruh ba ujung ya. Hana terasa kali aja melun pengen rekannya teh di zona poh cakra ya lewat lagu Aceh ya yang memang ya drone lagi dan obrolan yang luar biasa supportnya tema Hardik da Aceh ya. Terima kasih yang telepon yang kak kirim WA ya. Jadi dari pupu yang tapugah bono tanyo juta muruno bahwa ya kata gratis mungkin gohlom mandum mengcover mandum impian dan fasilitas untuk anak-anak ketanyo ya. Sikula nan tantangan operasional yang raya dan tanyo sebagai orang ci na perjuangan ekonomi yang luar biasa di rumah. Tapi menyena komunikasi yang transparan, jujur, saling mengerti antara Tikula dan Urengci. Hana peken, hana beban yang berat ya. Karena mandum hek ru'uh uronyo, mandum hek ru'uh uronyo, nyona ke saboh investasi untuk masa depan, masa uke generasi Aceh.

ya. Jadi selamat Hari Pendidikan Daerah 2 September 2026. Jadi mari terus abe tanya tamu mat jaro demi pendidikan anak-anak tanya lebih lebih jarang ya berakhlak mulia. Okey, karena jam rapo limang memada ono lun pengen rekannya di zona poh cakra. Edisi uro Rabu 2 September 2026. Terima kasih yang kak konsen dari penokan sampai nohan. Insyaallah berupa tema uro hameh. Lagu kunluh dari Ramlan Yahya Mutiara untuk Bangtar di Woyla Indo ya. Oke, langsung dari Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh. Saya perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer.
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Anda apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Beiri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bekaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utamah. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di serto 106.6 JTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
3: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan. Sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mudun te, ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, bak Allah sama. Tetap konsen di Serto Lai 6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Kembali lagi bersama Pocut di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini 2 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk memulai perjumpaan kita, rekan Jati, ada satu nomor bagus untuk Anda, Senjata Duh Pelita dari Malik and the Essentials.

0: جاتي اف ام.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot

0: Kreatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM.

Selamat sore untuk Anda Rekan Jati, bagaimana kabarnya hari ini ya? Dan baru saja mungkin menyelesaikan aktivitasnya di kantor atau yang masih di perjalanan pulang nih. Atau yang mungkin baru aja sampai di rumah ya, dari setelah melewati perjalanan yang mungkin. Dan semoga sore ini bisa menjadi waktu untuk sedikit menarik napas dan juga melepas lelah. Karena setelah dari pagi ya berkutat dengan pekerjaan, tugas, jalanan, dan juga berbagai kesibukan lainnya. Dan sekarang saatnya kita kasih ruang nih sedikit untuk diri kita sendiri. Dan seperti biasa Rekan Jati, ada Pocot yang hadir di sini ya untuk menemani Anda tentunya di zona Cafe Jati dalam 2 jam ke depan ya. Mungkin kita enggak cuma ditemani dengan nomor-nomor bagus aja, tapi juga dengan informasi menarik yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Dan Rekan Jati, informasi kita di sore hari ini ada perkembangan yang menarik dari sektor energi Indonesia. Yang kali ini berkaitan dengan rancangan undang-undang atau RUU Minyak dan juga Gas Bumi. Dalam rancangan aturan tersebut ya Rekan Jati, muncul rencana pembentukan lembaga yang disebut Badan Usaha Khusus atau BUK Migas. Nah, kalau BUK Migas ini nantinya benar-benar dibentuk ya, perannya akan berkaitan dengan tugas yang selama ini dijalankan oleh SKK Migas atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan juga Gas Bumi. Dan pasti ada yang bertanya nih, jadi gimana nih dengan SKK Migas? Apakah langsung hilang gitu ya begitu dibentuk BUK atau Badan Usaha Khusus? Enggak Rekan Jati, belum tentu ya. Karena saat ini RUU Migas tersebut masih dalam proses pembahasan bersama pemerintah dan juga DPR. Dan pemerintah juga masih perlu mempelajari nih secara lebih detail rancangan aturan yang merupakan inisiatif dari DPR tersebut. Dan SKK Migas sendiri merupakan lembaga yang memiliki tugas mengelola dan juga mengawasi kegiatan usaha hulu minyak dan juga gas bumi di Indonesia. Yang mana sederhananya Rekan Jati, ketika ada perusahaan migas nih yang melakukan kegiatan seperti eksplorasi dan juga produksi minyak atau gas, ada aturan dan juga kontrak kerjasama yang perlu dikelola dan juga diawasi. Nah, apa sih memang yang membedakan dari BUK dan juga SKK Migas nih? Jadi dalam rancangan yang dibahas Rekan Jati, BUK ini sendiri dirancang untuk memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas. Yang mana BUK Migas juga direncanakan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang mana artinya kalau nanti aturan tersebut disahkan dan lembaga baru benar-benar dibentuk ya, akan ada perubahan dalam struktur kelembagaan pengelolaan migas nasional. Dan tentu saja perubahan seperti ini bukan sekedar mengganti nama lembaga aja, tapi ada persoalan kewenangan, pengelolaan kontrak, terus juga investasi, produksi, sampai bagaimana negara memastikan sumber daya minyak dan juga gas bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan persoalan ini penting Rekan Jati, karena minyak dan juga gas masih menjadi bagian penting dari kebutuhan energi Indonesia. Dan juga di sisi lain, produksi minyak nasional menghadapi tantangan, yang mana pemerintah juga terus berupaya meningkatkan eksplorasi dan juga produksi migas agar Indonesia tidak semakin bergantung kepada impor. Dan karena itu tata kelola sektor migas menjadi sangat penting. Dan lembaga yang mengelola sektor ini juga harus mampu memberikan kepastian bagi investor, terus juga mempercepat kegiatan eksplorasi dan juga produksi, dan tetap memastikan kepentingan negara dan juga masyarakat terlindungi.

Dan rekan Jati, jangan kemana-mana, Kenangan Percetakan kembali ya untuk membawakan informasi lainnya kepada Anda. Setelah satu merogus berikut ini, ada Salma Salsabil yang akan hadir dengan Berharap Pada Timur, yang akan menemani Anda di sore hari ini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
2: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Wahai

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dan selamat malam untuk Anda rekan jati dimanapun Anda berada ya. Waktu maghrib sudah kita lewati dan kini malam pun mulai perlahan hadir menemani aktivitas kita. Dan semoga setelah menunaikan ibadah maghrib, hati dan juga pikiran Anda terasa lebih tenang untuk melanjutkan sisa aktivitas hari ini. Malam mungkin semakin berjalan, tapi kebersamaan kita di Cafe Jati masih terus berlanjut. Masih ada informasi dan juga kabar terkini, tentu saja nomor-nomor bagus yang sudah Pojo siapkan untuk menemani malam Anda. Dan informasi selanjutnya rekan Jati, kalau selama ini ya kita lebih familiar dengan gas LPG yang biasanya digunakan untuk kebutuhan memasak. Ada satu alternatif bahan bakar yang mulai dipersiapkan pemerintah, yaitu ada CNG atau Compressed Natural Gas. Dan kabar terbarunya, Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau ESDM melalui LIMI kan pengadaan sebanyak 10.000 tabung CNG. Dan rencana ini menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk upaya pemerintah maksudnya ya rekan Jati untuk mengembangkan penggunaan CNG sebagai salah satu alternatif LPG 3 kg. Dan ya rekan Jati mungkin ada yang tanya gitu ya, CNG ini apa sih? Jadi CNG ini merupakan gas alam yang dikompresi atau dipadatkan dengan tekanan yang tinggi sehingga bisa disimpan dan juga digunakan sebagai bahan bakar. Kalau misalnya LPG yang kita kenal sehari-hari itu berasal dari campuran gas hidrokarbon seperti propana dan juga butana, kalau CNG ini pada dasarnya menggunakan gas alam yang didominasi oleh metana. Karena bentuknya dan juga karakteristik yang berbeda, bung yang khusus. Dan karena itulah rekan jati salah satu alasan kenapa pemerintah sekarang mulai melakukan persiapan dan juga pengujian. Yang mana rekan jati rencananya pengadaan 10.000 tabung ini ya, bukan berarti masyarakat langsung diminta untuk ganti nih dari LPG langsung gunain CNG. Enggak ya, karena pemerintah masih melakukan proses pengujian terhadap tabung CNG tersebut untuk memastikan aspek keamanannya, kelayakan, serta kesiapan pengguna. Jadi tahap yang sedang dilakukan saat ini lebih kepada persiapan dan juga pengembangan infrastruktur pendukungnya. Dan kenapa memang ya kalau misalnya CNG ini mulai dirik sebagai alternatif? Jadi salah satu alasannya adalah karena Indonesia memiliki sumber daya gas alam, yang mana pemanfaatan gas alam untuk kebutuhan dalam negeri diharapkan dapat membantu memperluas pilihan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jenis bahan bakar tertentu. Tapi rekan jati, penggunaan CNG ini juga ada tantangannya nih. Karena CNG ini membutuhkan tabung khusus dengan standar keamanan tertentu ya, fasilitas pengisian, terus juga sistem distribusi yang berbeda dengan LPG, yang mana artinya kalau suatu saat diperluas ke masyarakat, bukan hanya tabungnya yang harus tersedia, tapi juga ekosistem pendukungnya juga harus siap. Yang seperti pendukungnya, tempat pengisiannya, terus juga distribusinya, sampai edukasi kepada masyarakat mengenai cara penggunaan dan juga penyimpanannya. Dan penggunaan CNG bisa menjadi salah satu pilihan terutama karena Indonesia juga memiliki sumber daya gas alam yang cukup besar. Tapi tentu saja teknologi dan bahan bakarnya harus dibarengi dengan standar keamanan yang kuat. Karena kalau bicara soal energi untuk kebutuhan sehari-hari, yang paling penting bukan hanya murah dan juga mudah didapatkan ya rekan jati, tetapi juga aman untuk digunakan oleh masyarakat.

Dara Kanjati masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati. Dan informasi selanjutnya Dara Kanjati, kalau kita biasanya dengar kata garam ya, mungkin langsung kebayang yaitu bumbu dapur yang hampir setiap hari kita gunain. Tapi ternyata di balik bahan sederhana yang ada di meja makan kita saat ini ya, mungkin ya, ada persoalan yang cukup besar nih. Jadi Indonesia memang dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang. Namun ya, sampai saat ini Indonesia masih harus mengimpor garam dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, nah kabar terbarunya Rekan Jati, pemerintah punya target nih ya, yang mana ditargetkan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada tahun 2029. Dan target tersebut jadi disampaikan pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi garam nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar negeri. Dan mungkin muncul pertanyaan ya Rekan Jati ya, kenapa Indonesia masih harus impor garam? Padahal kita punya laut yang begitu luas gitu ya, cukup luas malah. Ternyata persoalannya nggak sekedar cuma punya laut atau enggak nih. Jadi produksi garam sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari faktor cuaca, terus juga kualitas lahan, teknologi produksi, sampai kualitas garam yang dihasilkan. Dan selain untuk kebutuhan rumah tangga, garam juga dibutuhkan oleh berbagai industri. Misalnya industri makanan, kimia, farmasi, hingga kebutuhan manufaktur. Dan kebutuhan industri ini biasanya membutuhkan garam dengan spesifikasi atau tingkat kemurnian tertentu. Jadi karena itu ya, produksi garam nasional tidak hanya harus mengejar jumlah aja, tetapi juga harus mampu memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh industri. Dan saat ini pemerintah mulai menyusun target Rekan Jati penurunan impor secara bertahap, yang mana volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi sekitar 2 juta ton pada tahun 2026. Dan kemudian turun lagi nih sekitar 1 juta ton pada tahun 2027 hingga akhirnya ditargetkan mencapai 0 impor pada tahun 2029. Yang mana artinya targetnya bukan langsung menghentikan impor secara mendadak, tapi secara bertahap. Dan pemerintah ingin produksi dalam negeri diperkuat terlebih dahulu nih, sebelum kebutuhan yang selama ini dipenuhi dari luar negeri secara bertahap bisa digantikan oleh produksi petani garam Indonesia. Dan kalau target ini berhasil Rekan Jati, tentu ada dampak positif yang bisa kita rasakan, yaitu yang pertama, ketergantungan Indonesia terhadap garam impor bisa berkurang. Terus juga yang kedua, ada produksi garam dalam negeri bisa semakin berkembang dan juga memberikan peluang ekonomi bagi para petani petambak garam. Dan juga gak kalah penting, industri dalam negeri juga diharapkan semakin banyak yang menggunakan bahan baku yang berasal dari produksi nasional. Dan gak kalah penting juga Rekan Jati, target 0 impor pada tahun 2029 ya, bukan pekerjaan yang sederhana, yang mana produksi garam harus ditingkatkan, kualitas harus diperbaiki, teknologi juga perlu dikembangkan, dan yang gak kalah penting adalah memastikan petani garam mendapatkan dukungan yang cukup. Karena jangan sampai nih kita hanya mengejar jumlah produksinya aja, tapi kualitasnya belum sesuai dengan kebutuhan industri. Dan kalau target pemerintah tercapai, maka di 2029 nanti Indonesia diharapkan sudah mampu memenuhi kebutuhan garamnya sendiri tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar negeri. Dan tentunya tantangannya bukan hanya bagaimana menghasilkan garam yang lebih banyak, tapi bagaimana menghasilkan garam Indonesia yang cukup berkualitas dan mampu bersaing di luar sana.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Dan Rengan Jati, baik lagi sama Pocut di Zona Cafe Jati. Yang mana gak kerasa ternyata Pocut udah menemani Anda dari sinar senja yang menyelimuti langit sore ya, hingga bulan dan juga bintang yang menghiasi langit malam, dengan berbagai informasi dan juga tentunya nomor-nomor pilihan yang menemani penghujung hari Anda. Dan semoga informasi dan juga nomor-nomor bagus ya yang menemani kita beberapa jam terakhir ini bisa menjadi teman yang menyenangkan di tengah kesibukan Anda hari ini. Dan buat yang baru pulang kerja, semoga lelahnya perlahan terbayar nih setelah sampai di rumah. Dan buat yang masih harus melanjutkan aktivitas ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan buat Anda rekan Jati yang malam ini memilih untuk beristirahat, semoga bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk memulihkan tenaga Anda. Karena ya hari boleh sibuk, pekerjaan boleh numpuk, tapi jangan lupa diri juga perlu diberi waktu untuk istirahat sejenak. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu dan juga konsen di Jati FM sebagai teman sore hingga malam ini, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga malam ini membawa ketenangan setelah panjangnya aktivitas Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jalan soleh melihat mentari, langit cerah berwarna biru. Pocut pamit dari Zona Cafe Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Kembali lagi ke ruang dengar Anda bersama Gigi di sini untuk program Star Night episode 2 September 2026. Ya, rekan Jati seperti biasa ya menemani Anda setelah pocut ya tadi ya untuk program Cafe Jati. Pastinya Anda sudah dapat informasi yang banyak banget, berita-berita seputar Kota Banda Aceh dan nasional dan juga info fakta lainnya ya. Dan akhirnya Anda memasuki program Star Night, ruang yang aman untuk Anda bercerita dan juga mungkin request lagu ya. Request nomor bagus versi Anda rekan Jati di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Tentunya cerita Anda selalu menarik buat kita, dan kita menemani Anda sampai nanti di jam 10 malam. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: sambil dengerin Jati FM di radio mobil Anda. Dan pastikan bahwa Anda selamat sampai tujuan karena ada keluarga yang menunggu Anda di rumah. Rekan Jati, lagu Fotograf dari Ed Sheeran ya, yang memang ini lagu yang cukup legend. Kayaknya timeless banget ya lagunya ya. Bicara soal foto, Rekan Jati, tentunya Anda punya foto favorit Anda ya, Rekan Jati ya. Foto yang dimana Anda suka sekali lihatnya. Mungkin sekedar foto di album HP, atau mungkin bahwa orang itu sangat spesial. Nah, jadi di tema Stanet malam hari ini, kita pengen dengar cerita tentang satu foto yang mungkin Anda bisa gambarkan untuk kita semua. Saat ini sudah bergabung bersama kita, Rekan Jati, dari pendengar kita. Kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam juga sama Kak Zubeda alias Kak Zubi Zubi alias Dek Maneng di Sabang.
0: Ada alias lagi? Alias Dek Sabang?
1: Alias di radio yang di Moldova TV Jupo, nama panggilannya.
0: Jadi kita panggil Kak Zu aja ya.
1: Oke.
0: Seperti biasa. Kak Zu di mana saat ini? Gimana saat ini? Harinya lancar kah atau ada hal-hal yang berbeda hari ini?
1: Alhamdulillah hari ini seperti biasa. Kegiatan di gedung DPR.
0: Wis. Oh, DPR. Oh iya. Di dalam di dalam perkarangan rumah. Bukan?
1: Iya, di DPR. Iya, di dapur.
0: Di dapur. Oke, kirain DPZ. Ya, dalam pantauan itu Pak Zubaida.
1: Oh, enggak lah. Pantauan sendiri Kak Zu, pantau orang dong.
0: Oke, Kak Zu, seperti biasa nih Kak Zu. Lagu ya, apa Kak?
1: Biasanya apa?
0: Oh, temanya udah ditanya nih. Karena tahu nih bayaran sebelum dapat lagu ya. Oke, Kak Zu, kayaknya dengar lagu Ed Sheeran Photograph ini emang mengingatkan kita pada seseorang ya, Kak Zu ya. Kak Zu ada nggak?
1: Kalau di dompet nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Tapi ada nggak album kenangan? Di mana, Kak Zu?
1: Kalau di dompet nggak ada foto. Oh, ada foto. Ada di dompet, Kak Zu. Kok nggak ada, Kak Zu ya? Ada.
0: Ini pasti langsung buka dompet. Mana dompet?
1: Ya, meringat, ada.
0: Aneh, foto siapa ada itu Kak? Kira-kira kenapa sih Kak dapat tempat yang spesial?
1: Oh ya, kalau tidak spesial tapi jarak. Malah Kak Zu lupa ada foto itu malah.
0: Oh, foto anak-anaknya?
1: Bukan, foto almarhum Pak sama foto mama Kak Zu.
0: Oh, wow. Itu sering keinget nggak Kak naruh foto di situ? Kayaknya kalau ini lupa ya.
1: Lupa Kak Zu, ada foto orang tua Kak Zu.
0: Oh, sejak kapan tuh Kak Zu fotonya Kak Zu di situ?
1: Udah berapa tahun ya Kak Zu taruh. Kemarin tuh waktu Kak Zu pulang ke Banda, ada foto hitam putih bapak Kak Zu pas foto.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu Kak Zu ambil lah. Nah, ada Kak Zu minta, nggak tahu Kak Zu. Kayaknya Kak Zu.
0: Baru nanti teringat.
1: Kak Zu ambil foto. Itu foto di saat bapak Kak Zu ya dibilang nggak muda, nggak foto kali lah. Masih nampak gantengnya lah bapak Kak Zu dulu.
0: Wow, berarti udah lama banget ya fotonya ya. Dan tentunya ya, penuh kenangan dalam, ya.
1: Ya, habis itu satu lagi Kak Zu lihat nih. Mama Kak Zu nih dalam posisi yang di foto ini beliau berisi lah. Beda yang kreng-kreng. Soalnya nggak mau makan beliau.
0: Oh, terakhir kali ya.
1: Iya, apa yang terakhir? Alhamdulillah masih ada yang mama Kak Zu.
0: Oh iya, maksudnya iya Kak Zu. Foto zaman waktu terakhir waktu masih muda waktu itu.
1: Yang muda enggak muda juga. Oh, enggak muda. Berapa tahun? Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah beliau foto. Nah itu ada Kak Zu ambil juga berdua tuh. Maksudnya foto mama yang hitam putih, foto mama yang warna-warni Kak Zu taruh di dompet Kak Zu.
0: Jadi kalau kangen, ngeliat nggak Kak Zu?
1: Kalau kangen sebenarnya ini sebut dulu atau awal-awal Kak Zu ambil ada.
0: Oh ada ya, sesekali ya, dibuka.
1: Tapi kalau anak bapak itu sering Kak Zu, kemarin itu Kak Zu lihat. Tapi kalau sekarang, gak jarang ya Kak Zu lihat. Yang paling-paling ya cuma foto yang ada di memori Kak Zu aja. Kadang-kadang

0: terlintas karena ngedang beliau.
1: Oh, terlintas ya sesekali. Oke, wah, senang sekali dapat cerita di balik foto yang berharga buat Kak Zu. Terima kasih Kak Zu ya, sudah cerita.
0: Iya, tapi kalau di HP foto anak gadis dong, anak gadis Kak Zu.
1: Oh, anak kita. Ya, zaman sekarang lah Kak Zu ya. Nyimpen momen di Zu sudah bercerita, pengen denger lagu apa malam hari ini?
0: Ya, tapi Kak Zu mau pingin Ed Sheeran, Perfect. Jangan ketawa.
1: Enggak ketawa. Siap Kak Zu.
0: Ya udah lah.
1: Lagu apa?
0: Ini aja tuh, apa ya? Aduh, kalau Melisius Bu, apa bunda tuh anu kali ya?
1: Bunda?
0: Sisi apa? Ada lagu, ada potret-potretnya juga tuh. Tapi jangan terlalu cengeng.
1: Oh, terlalu cengeng.
0: Terlalu cengeng, kan sih nggak mau cengeng-cengeng dia malah. Senang. Jadi ini aja. Ada dapat nih satu di dalam pikiran Kak Zu ada status love.
1: Apa kak? Maaf kak.
0: Karena selalu disuruh ulang dari Johnson Derulo.
1: Oh, Johnson Derulo. Johnson Derulo judulnya
0: status love.
1: Oke. Okay,
0: Jangan suruh ulang
1: Savage
0: lagi.
1: Savage love ya. Savage love udah kita masukin. Okay.
0: Ada kan?
1: Ada dong. Buat Kak Zu spesial deh. Ada silakan. Enggak, keren Kak Zu.
0: Kerennya ngejek nih kayaknya.
1: Enggak, keren betul. Langsung dapat kita. Oke.
0: Kita nyebutinnya agak monyong sedikit dulu Kak Zu. Kayaknya dapat.
1: udah mantep kali Kak Zu. Kayaknya makin hari makin mantep. Ada salam-salam mungkin Kak Zu? 1, 2.
0: Salah Kak Zu sama. Oke, salam yang jelas buatnya Gigi.
1: Terima kasih.
0: Halo Gigi.
1: Oke.
0: Okay. Yang malam kemarin lah Gigi. Satu atau Gigi dua nih?
1: Oh. Catatan Kak Zu masih ada di Gigi nih. Catatan kemarin-kemarin masih ada?
0: Oh masih ada. Aduh, hapusin aja lah. WA aja.
1: Oke, okay, WA aja. Yaudah, ya.
0: Ya Habib. Apa kabarnya ya Habib malam ini? Mudah-mudahan sehat ya Habib. Jangan lupa ngopi dulu ya Bi sebelum tidur.
1: Wih,
0: dan jangan lupa juga ya Bi sebelum tidur gosok gigi ya Bi ya.
1: Wah, itu dapat pesan gosok gigi tuh ya Bi. Okay. Ya,
0: jangan mentang-mentang gak ngomong sama gigi nanti gak gigi kayak gigi juga bahaya juga nanti ya.
1: Oke,
0: besok buatnya siapa? Mbak Cokro.
1: Oh iya Mbak Cokro. Waduh. Biasa kalau Kak Zu udah sapa-sapa mereka mau nyapa balik nih Kak Zu.
0: Itu buat Kak Ana Batubara dan buat semua-semua aja buat yang lagi mendengarkan. Jadi.
1: Oke, terima kasih Kak Zu. Ya Kak Zu?
0: Kak Zu yakin. Mama Kak Zu pasti dengar juga nih malam ini.
1: Apa Kak Zu? Maaf?
0: Dengar Jasi juga nih malam ini pasti.
1: Mama iya Kak dong. Salam ya buat mamanya Kak Zu ya.
0: Beliau dengar sendiri tuh. Kak Zu yakin. Beliau malam ini dengar.
1: Okay.
0: Tahu jadwal anaknya masuk ke radio beliau tahu kalau jam 8 tapi jam 10
1: dia
0: tahu dia. Ya. Oke lah Gigi, Kak Zu
1: pamit dulu. Terima kasih Kak Zu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, kalau kata Kak Zu, mamanya mungkin denger ya malam hari ini rekan Jati ya. Pasti mamanya denger juga cerita Kak Zu. Bahwa Kak Zu masih menyimpan fotonya di kantong dan kalau kangen masih dibuka. Bukan di kantong ya, di dompet ya rekan Jati ya. Mungkin hal ini relate ke kita ya rekan Jati. Begitu beli dompet baru langsung, aduh ini ada tempat foto gitu. Pengen naruh foto siapa, langsung muncul orang yang paling spesial ya. Kadang-kadang foto itu bisa berpuluh-puluh tahun. Oke deh, terima kasih Kak Zu sudah bercerita ke kita. Berakan Jati buat Anda yang juga pengen cerita ya, malu-malu buat sebut namanya atau suara ke kita, boleh deh inisial aja lewat WhatsApp. Bisa di nomor telepon kita ya di 0811 682 1036 atau di 0651410136. Lebih seru lagi kalau di telepon sih. Jadi selalu konser rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gigi masih menemani sampai jam 10.

band-band lain kayak 5 Minute dan lain sebagainya. Kayaknya emang tahun-tahun tersebut tuh band-band alternatif banyak ngerilis lagu-lagu dan banyak menjadi hits-hits untuk inspirasi anak muda juga nih Rekan Jati. Mungkin kalau sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi solo nih kayak Rizky Febian ya, terus ada Tulus nih, lalu ada Ariel Lesmana yang emang vokalis band kemudian jadi penyanyi solo Rekan Jati. Ya, ya begitulah pasar memang berubah sesuai dengan keinginan yang tidak direncanakan nih Rekan Jati. Tapi bagaimanapun format dalam sebuah musik selalu ada hal-hal unik dan hal-hal magis yang bikin sebuah lagu itu masih tetap enak didengerin walaupun udah berlangsung selama beberapa puluh tahun nih Rekan Jati. Oke, mungkin buat teman-teman yang kangen sama band yang udah saya sebutin tadi ya, beberapa band yang sudah saya sebutin tadi nih Rekan Jati, saya bakal muterin salah satu lagunya yang pasti Anda udah gak asing lagi sama lagu yang satu ini. Bahkan mungkin bisa jadi Anda bakal nyanyi-nyanyi di dalam hati sambil nginget-nginget apakah kisah hidup Anda sesuai sama lirik lagunya.

Masih ngomongin soal sebuah lagu dari grup band yang gak dinyanyiin oleh vokalis aslinya, rekan Jati. Kalau tadi kita udah bahas Alexa, kali ini kita ngebahas soal satu band legend yang sempat hits di awal tahun 2000-an, Jigoustik. Siapa sih yang gak kenal sama Jigoustik? Paling ya teman-teman top of mind-mindnya tuh Pongki ya. Dengar kata Jigoustik pasti dengar kata Pongki, karena emang sebagian besar lagu dari Jigoustik diciptain sama Pongki Barata nih, rekan Jati. Tapi ada satu lagu di mana lagu tersebut gak dinyanyiin oleh Pongki sebagai vokalisnya, melainkan dinyanyikan oleh Ica, sang basisnya, saat Kau Tak di sini. Kayak bener-bener suara vokalis yang emang udah basicnya sebagai penyanyi sih. Kalau kita dengerin Ica, suaranya enak ya, suaranya mid high kayak gitu, rekan Jati ya, yang bikin semua orang tuh ngerasa enjoy dengerin lagu yang satu ini. Dan belum tentu mungkin kalau Pongki yang ngebawain bakal seenak ini. Bagus sih, bang.

bagus ya, tapi nyawanya bakal ada kayak gini gak nih masalahnya kalau Pongki yang nyanyiin ya. Makanya mungkin Ica yang ngebawain lagu ini. Dan setelah hengkangnya Pongki dari Jikustik, Ica tuh banyak ngambil peran sebagai vokalis utama di band Jikustik, baik perform secara live ataupun beberapa EP yang dirilis nih Rakan Jati ya, setelah kepergian Pongki ke Dance Company nih Rakan Jati. Teman-teman mungkin sering dengerin lagu-lagu kayak Puisi ya, Pandangi Langit Malam Ini. Kayaknya rasanya banyak banget nih lagu-lagu hits yang dilahirkan oleh Jikustik, yang sayang banget kalau kita gak dengerin dan nge-flashback ulang lagu-lagu lamanya nih Rakan Jati. Saya pernah tuh dalam suatu waktu kayak maraton dengerin satu band full satu album ya. Rasanya emang bener-bener wah, kayak band ini punya lagu yang enak-enak nih Rakan Jati. Ya waktu itu saya dengerin Led Zeppelin sih, walaupun gak lagu pop ya, tapi rasanya enak loh kalau kita maraton dalam satu waktu tuh dengerin satu album full yang terdiri dari 9 sampai 12 lagu ya. Mungkin waktu lagi gak banyak kerjaan kali ya, atau bisa kerja sambil dengerin musik nih Rakan Jati ya. Bisa dicobain mungkin teman-teman yang gabut maraton satu album di band-band kesayangan Anda atau penyanyi-penyanyi kesayangan Anda. Selamat malam buat Wadul yang udah gabung via WhatsApp. Wadul tadi nge-request lagu tentang Rindu dari Firza, udah saya puterin. Salamnya buat saya. Terima kasih Wadul, selamat tugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati di jalan karena jalanan licin, jangan ngebut-ngebut. Wah, terima kasih udah diingetin. Terus kebagian salam juga buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin siaran saya malam ini. Ada Bu Dewi, salam buat Kak Ana juga, buat Kazu, buat Fitri, Yahbin, Mbah Cokro, Amih Mida, Rahma Sibreh, Nurul di Lambuk, Kak Aisyah, Kak Anis di Tungkup, dan semuanya yang lagi konsen di Radio JTFM pada malam ini. Dan gak lupa salam dari Wadul nih buat Pak Le Ronggolawi, buat Kak Aris Kayana, dan buat Pak Le Jalan Pos Bangau, Kampung Keramat, serta buat semua saudara-saudara dan teman-teman Wadul yang kenal dan yang lagi konsen di Radio Jati FM malam ini. Salam sehat semuanya dari A sampai Z nih Rakan Jati. Chat Wadul panjang, saya udah ngeliat sekilas. Yang bikin saya fokus tuh kalimat terakhir, Wadul minta tolong dibacain semua pesannya. Iya, yeah, insya Allah saya bacain ya. Insya Allah tadi gak ada yang ketinggalan salam-salamnya Wadul ya. Makasih buat Wadul udah setia konsen, dan yang terpenting udah terus menjalin silaturahmi dengan pendengar-pendengar lain ya, dengan cara disalamin satu persatu. Oke, kita kembali lagi ke mancanegara Rakan Jati. Buat teman-teman mungkin yang belum puas sama lagu-lagu mancanegara, saya masih punya banyak stoknya dari penyanyi luar negeri. Kali ini Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me, untuk Anda yang sedang menikmati suasana istirahat. Jangan kemana-mana.

Glory of Love, Peter Capera. Dan masih nemenin kita di 32 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Masih menikmatin suasana kota Bandi Aceh di setengah jam lagi kebersamaan kita kali ini, rekan. Jadi hati-hati di jalan buat teman-teman pengendara yang sebentar lagi bakal berkendara, atau bahkan yang lagi dengerin kita via audio mobil. Jalanan licin kayak kata Wadul tadi ya. Gak buru-buru-buru, yang penting sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Temenin perjalanan kalian. Saya punya lagu yang lagi rame akhir-akhir ini. Ya, gak tahu kenapa lagu lama lagi banyak rame akhir-akhir ini. Bryan Adams, Heaven. Dan jangan kemana-mana.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

I am going home on the train.